0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humas_pajak_jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar ke para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI debit FC Barcelona tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan, ditahan, ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi otoritas jasa keuangan.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, silakan kamu request lagu yang pengen kamu dengerin hari ini. Syaratnya bebas aja, mau genre apapun. Karena hari ini tadi hari apa, Dul? Hari apa bebas?
1: Hari Musik Universal.
0: Hari Musik Universal itu dia. Ya, sangat kreatif sekali. Karena berhubung dengan Hari Musik Universal, berarti request lagunya bebas aja. Wow.
1: Betul.
0: Ide
1: ini ada ya, itu kan sebuah ide cemerlang. Nanti kayak kemarin lagi, hari apa itu, hari trombosis, lau bingung. Tapi giliran dikasih lagu yang bikin hati-hati membeku, lau nyanyi.
0: Iya betul, begitulah biasa manusia. Namanya juga manusia, Endul, gak ada puasnya.
1: Embur, ada siapa ini? Saya Krisna.
0: Selamat pagi Krisna.
1: Semoga kalian sehat selalu. Amin, ya amin. Mau request lagu Dream Theater, The Spirit Carries On.
0: Nah,
1: emang ada itu lagunya?
0: Nih, lu bikin ide, request bebas-bebas begini, yang repot Indra.
2: Iya, saya dari tadi nyari-nyari loh lagunya.
1: Biar semangat dan good mood untuk hari ini yang panjang, dan pejuang rupiah di luar sana, semoga ekonomi cepat membaik.
0: Amin. Gas, satu lagi, siapa lagi?
1: Ada lagi Fadli.
0: Selamat pagi Fadli.
1: Mau request lagu Ras Muhammad.
0: Bui, salam buat istri saya yang sedang berjuang melawan kanker, namanya Sherry.
1: Oh, semangat ya Mbak Sherry.
0: Semangat,
1: ya.
0: Kasih hati cepat sembuh ya, amin. Amin, darwal amin.
1: Lagu siapa sih? Kok aku kurang tahu.
0: Kalau Ras Muhammad aku tahu.
2: Ras Muhammad aku tahu.
1: Oh ya, oke. Oke, lanjut. Ada lagi ini dari Hesti. Hesti mau request lagu Rocker Juga Manusia dari Serius. Ini dari tadi
0: Rocker
2: juga manusia.
1: Kalau yang ini aku paham ini.
0: Jangan ngomong ini, begitu ya, kan? Dong. Seolah-olah kita ini penyiar tidak tahu musik.
1: Lah memang Rizky.
0: Bukan nggak tahu musik.
1: Apa?
0: Kurang update.
1: Iya emang begitu. Ya udah, karena yang kebetulan sudah aku tahu. TikTok ya. Oh, TikTok sudah nyala ya. Silakan bergabung monggo di iswara.network gitu.
0: Betul banget. Iswara.network, silakan kamu bisa lihat hari ini ibun bener-bener somea soleha pisan pakai bajunya.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Yang buat kamu pengen request, silakan request 0816-114-1014. Lagunya apa? Bebas, suka-suka kamu aja lah.
1: Iya, kalau sekarang kita puterin dulu ini ada
0: Serius
1: Rocker Juga Manusia.

0: Karena baji-baji ke ya.
1: Baji-baji, aku mau request lagunya Kahitna. Judulnya Titik Nadir. Semoga udara Makassar kembali baik akibat dampak karhut lah.
0: Emang Makassar kena?
2: Karena ya sebelahnya Kalimantan kan Sulawesi.
1: Kemarin
2: ya.
1: Itu kan. Makanya bener-bener. Kemarin itu kan sempat lewat ya di Instagram aku. Ada reels, pokoknya di compare tentang Gen Alpha. Jadi kayak podcastnya Gen Alpha gitu. Terus abis iya. Itu sama presiden kita. Intinya ngasih tahu bahwa kan kalau menurut presiden kita di sini sawit kan pohon juga, sama-sama ada daunnya apa segala macam gitu. Nah, yes. Si Gen Alpha ini menjelaskan kalau kayak pohon-pohon yang ada di hutan sama sawit itu nggak sama. Pohon-pohon yang ada di hutan itu kalau dia misalnya mati atau apa, dia itu bisa tumbuh lagi, akarnya semakin kuat, bisa apa segala macam gini. Sedangkan sawit itu kalau sekali udah selesai atau apa, dia nggak akan tumbuh lagi apa segala macam gitu-gitu. Kok pinter. Terus aku mau repost tuh tadinya. Aku mau repost kayak walaupun Gen Alpha sering walaupun Gen Alpha sering bikin pusing emak-emak, tapi kali ini aku dukung sepenuhnya Gen Alpha. Aku mau repost begitu tadinya tuh.
0: Pagi-pagi udah ngerosting aja nih.
1: Lah iya. Bagaimana?
0: Terima kasih buat Ira, tapi mudah-mudahan kita doain juga saudara-saudara kita yang di Makassar, di Sulawesi atau mungkin di mana aja yang terdampak dari karhutla ini semuanya dengan berakhir selesai iya, semuanya. Kalau sekarang gue lihat video-video sih makin parah,
1: Pak. Iya, kondisinya. Kalimantan juga. Ui. Semoga semuanya cepat pulih.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin. Akhirnya bisa dengerin suara lagi. Yeay. Streaming 2 hari ini gangguan kali ya?
1: Masa sih?
0: Kayaknya cuma hari ini dah. Justru hari ini kita gangguan ya. Kemarin-kemarin aman.
3: Tadi pagi ya, sempat agak gangguan, tapi
0: sekarang udah aman ya.
1: Aman,
0: senang banget bisa dengerin suara Kinos Gina lagi di pagi hariku. Terima kasih. Dia enggak request apa-apa loh.
1: Iya, enggak request. Ya udah enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Terima kasih buat kamu.
1: Kalau
0: ya.
1: Ini ada nih, izin request lagunya SID atau enggak Bondan Prakoso. Mm-hmm. Bebas yang mana aja buat yes. Temenin aktivitas pagi. Ini masih terjebak macet di Tol Jor.
0: Aduh.
1: Tol Jor mah tempat parkir.
0: Iya, bukan jalan bebas hambatan ya.
1: Area kalau Tol Jor tuh.
0: Asli. Pagi Febri dari Jogja request Krisye, aku anak sekolah. Makasih ya.
1: Buset.
0: Baru banget nih lagunya. Baru banget.
1: Ada.
0: Tapi kita punya.
1: Ada.
0: Karena kita tadi syaratnya bebas mau dengerin lagu apa. Langsung kita puterin ini dia Krisye, aku anak sekolah.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan Bulu. Calvin Verdong menjalani debutnya di Liga Champion saat Lille kalah dari Arsenal. Calvin Verdong masuk pada menit ke-78 menggantikan Romain Perraud. Bek kiri Indonesia itu pun mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi elit Eropa tersebut.
0: Suara Fakta.
2: Direktur utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Bali atas kendala antrian BBM yang terjadi di berbagai SPBU dalam beberapa hari terakhir. Menyikapi masalah tersebut, SPBU di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan dibuka selama 24 jam penuh untuk mengurai antrian dan memastikan kecukupan pasokan bagi masyarakat. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Lanjut yuk, kita ngobrolin yang seru-seru. Ada informasi apa nih, Bun?
1: Ini kan hari ini mungkin tadi pagi kan kita juga udah sampein kan. Kalau salah satu yang diperingati di hari ini itu adalah Hari I Love You Sedunia.
0: Hari I Love You Sedunia.
1: Iya, tanggalnya sama-sama 14. Kalau 14 Februari kan Valentine.
0: Iya.
1: Nah, kalau 14 Oktober itu I Love You Day.
0: Jujur, aku baru tahu, baru dengar ada yang namanya Hari I Love You Sedunia.
1: Jujur, aku pun.
0: Ini dibikin atau dibentuknya di mana dulu kalau boleh tahu? Di Amerika kah atau di mana ini? Di Indonesia nggak ada dah.
1: Iya, ini dibentuknya di apa gitu, kurang ada informasinya sih aku ini kayaknya.
0: Hari I Love You Sedunia itu pertama kali dibentuk di mana?
1: Dibentuknya ini
0: kayaknya di Indonesia enggak deh.
1: Karena sedunia, jadi harusnya bukan di Indonesia sih, ikan. Jadi I love you tuh kan. Ini berbeda dengan Valentine.
0: Yeah.
1: Kalau yang hari kalau Valentine tuh lebih kayak untuk tuh kan. Kalau Valentine tuh sejatinya buat pasangan. Tapi kalau hari I love you sedunia ini bisa oleh siapa saja katanya begitu.
0: Oh, bahkan dalam bentuk self love juga bisa.
1: Iya.
0: Nih, asal usulnya nih bermula dari media sosial pada tahun 2015 melalui kampanye promosi film drama romantis asal Filipina berjudul Everyday I Love You yang menggunakan hashtagnya Everyday I Love You.
1: Begitu. Nah itu mungkin dari Filipin.
0: Iya mungkin.
1: Apa dari film Filipina?
0: Mungkin ya Filipin lah, anggaplah dari Filipin lah. Kan karena pencetusnya atau mungkin triggernya dari filmnya Filipina gitu.
1: Tapi kadang-kadang orang-orang tuh kan gak serta-merta nyebutin I Love You gitu kan. Apalagi kalau kayak temen atau kayak
0: udah cheesy
1: gitu,
0: dulu. Kalau sekarang bilang I Love You tuh udah cheesy.
1: Kenapa?
0: Kayak murah aja gitu. Iya gak sih? Apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang.
2: Iya sih.
0: Bilang menyatakan cinta tuh gak I love you, enggak. I love itu sekarang kayak lebih ke orang tua ke anaknya. Gue sering tuh bilang sama Uta sama Uti, love you, love you. Itu pun kayak kata-kata yang enteng dan ringan, enggak perlu yang I love you.
2: Enggak yang deep banget gitu.
0: Enggak kayak love you Nul, love you atau love you Mas, Leuti. Ya, yeah, love you gitu doang.
1: Kalau aku jarang lagi ngomong I love you begitu.
0: Iya, yeah.
1: Yeah, tapi biasanya tuh diwujudkan dengan perbuatan. Iya kan? Jadi mungkin gak ngomong, tapi ya mungkin ada tindakan yang menunjukkan kalau kita
0: coba
1: sayang.
0: Contoh gue tanya, tindakan lo apa yang menunjukkan atau memperlihatkan bahwa kamu tuh mau bilang I love you sama aku?
1: Contoh. Oh bukan, maksud aku sama anak contohnya.
0: Oh
1: gitu,
0: sama
1: iya.
0: Kalau sama aku?
1: Sama kamu itu kayak apa tuh namanya Rizky? Aduh apa ya itu loh.
0: Gak ada, lebih tepatnya gak ada. Dia semenjak gue ya mulai dari PDKT lah ya sampai nikah gak pernah tuh bilang I love you.
2: Oh iya.
0: Itu bilang sayang tuh gak pernah dia.
1: Ada kalau nulis caption. Ada aku pakai love merah yuk gitu.
0: Tapi kan dia gak berani ngomong langsung, dia tuh gak bisa. Gak bisa dia.
1: Kinos, I love you so much. Ikan hiu makan tomat, I love you so much.
0: Bawaannya tuh bukan sebuah ungkapan, tapi bawaannya kayak lebih, lu abis ngelakuin salah ya?
1: Enggak.
0: Lu lagi bercanda lu ya? Gitu.
3: Tuh ada yang romantis loh ini backsoundnya.
1: Backsoundnya kali dari Ricky Khalid katanya pas gajian, bener Ricky Khalid.
0: Enggak ada pas gajian, alhamdulillah makasih ya mas, makin banyak rezekinya. Udah gak ada sih bilang.
2: Lagi dicium juga kagak gitu.
1: Karena kalau aku itu bahasa cintanya itu adalah receiving gifts, penerimaan hadiah.
0: Lah itu aku kasih transferan emang gak receive ya?
1: Nah itu makanya baru aku sayang sama kamu.
0: Tapi gak bilang ibu.
1: Iya tapi pokoknya aku sayang aja gitu. Gitu.
0: Dasar.
2: Kalau ngasih balik gak?
1: Enggak dong.
2: Iya berarti bukan receiving gift.
1: Oh, karena kalau Kinos, lagu cakep banget ini. Karena kalau Kinos itu dia bahasa cintanya tuh physical touch.
0: Gue physical touch. Gitu. Gue tuh harus di kayak ditonjok, disundul.
1: Iya.
2: Itu
1: gitu. Tapi sayangnya aku nggak suka yang
0: dia kurang, dia tuh kayak risih gitu dia. Iya, kalau fisikal tuh dia malah risih dia.
1: Nah itu jadi sahabat suara coba ya, kalau kita ngomongin soal love language itu kan ada lima ya, ada yang word of affirmation itu kan
0: itu
1: kata-kata penguat, kata-kata gitu ya, itu ngomong
0: ya, I love you gitu
1: ya, yang kayak
0: kamu
1: gitu
0: cantik
1: gitu,
0: kamu cantik ya, muji ya, aku sayang kamu
1: atau
0: gitu.
1: Mungkin act of service.
0: Itu apa dulu?
1: Memberikan pelayanan.
0: Contoh?
1: Kayak misalnya aku lagi capek atau mungkin dipijitin gitu.
2: Lo lagi baru pulang tiba-tiba dibawain minum.
1: Itu act of service.
0: Gua enggak sih.
2: Tiba-tiba di mall nih, lo mau masuk, dia enggak ngomong apa-apa, lo yang bukain pintunya dia jalan.
0: Itu ada yang begitu ya?
1: Ada. Aku juga begitu. Aku mau kalau digituin. Aman, aku mau terima kalau gitu.
2: Iya, lanjut,
1: ya,
2: lanjut,
1: okay.
2: Iya,
1: lanjut. Ada lagi receiving gift.
0: Pakai hati dia ceritanya.
1: Receiving gift ini juga aku termasuk ini menerima hadiah.
0: Walaupun kamu jarang ngasih hadiah ya.
1: Apa? Gimana?
0: Walaupun kamu pun jarang ngasih, pengennya nerima ya.
1: Iya.
0: Pengennya dikasih.
1: Iya, begitu. Terus enak, ada lagi quality time.
0: Ah, ini gua.
1: Waktu berkualitas gitu bareng-bareng.
0: Ya, gua kalau sama Gina quality time-nya itu enggak jauh-jauh dari nonton, makan, sama pijat,
2: main olahraga.
1: Olahraga,
0: iya ya, betul.
1: Sama physical touch.
0: Nah, ini gua nih.
1: Fisik gitu ya,
0: physical
1: kan.
0: Physical touch itu meliputi apa aja?
1: Meliputi
2: ngerangkul pinggul lagi jalan.
1: Iya, gandengan tangan.
2: Tiba-tiba palanya dielus. Itu tuh.
1: Atau dusel-dusel.
0: Dusel-dusel.
2: Ya, dusel-dusel tuh lumayan.
0: Gua cipok-cipok lah gue lah. Sama-sama. Coba kalau kamu tipikal apa namanya menguapkan rasa kasih sayang tuh yang mana nih?
1: Iya, love language kamu apa?
0: Love language-nya tuh masuk kemana? Coba sama pasangan ya, jangan sama pasangan orang lain ya.
2: Iya, jangan dong.
0: Soalnya banyak terjadi.
1: Iya, apa banyak pernah terjadi maksudnya sama pasangan orang lain, tau tuh physical touch gitu?
2: Iya, itu
0: sering terjadi. Atau mungkin tiba-tiba WhatsApp.
2: Tiba-tiba word of affirmation.
0: Gak boleh, gak boleh. Sama pasangan ya. Langsung kamu cerita di

0: Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap kakak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya

0: perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: apabila Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru.
1: Dengerin aja suara seru di Iswara. Sahabat suara, mungkin diantara kamu ada yang lagi punya kebutuhan yang tiba-tiba dan butuh dana cepat. Tenang, sekarang ada solusi baru dari Pegadaian untuk langkah finansial kamu.
0: Betul.
1: Nih, kenalin, ada namanya Gadai Pertama, ringan bebas bunga, khusus buat kamu yang baru pertama kali gadai di Pegadaian. Nikmati bunga 0% untuk pinjaman hingga 1 juta rupiah dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari. Bukan cuma emas, ya Indra ya, kamu juga bisa menggadaikan smartphone dan barang elektronik. Layanan ini sudah bisa kamu nikmati mulai 1 Oktober 2026, sahabat suara. Jadi buat kamu yang baru mau mencoba layanan gadai di Pegadaian, ini saatnya manfaatkan kemudahannya.
0: Nah, dalam semangat bulan inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan, Pegadaian hadir memberikan solusi layanan keuangan yang mudah, cepat, ringan, dan sesuai kebutuhan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Yuk manfaatkan gadai bebas bunga 0% di outlet Pegadaian terdekat sekarang.
2: Pegadaian. Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB. Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini dia Raim Laode dengan bukan Ikro nih.
1: Dunia yang nanti
0: betul. Gila. Tuh kan. Yang satu keren, tahu kan? Penyanyi, yang satu tahu judul.
2: Atau sebaliknya.
0: Iya betul.
1: Iya, emang kita saling melengkapi, Rizky.
0: By the way, sahabat Suara, just for your information alias FYI ya, kalau di Iswara itu kita punya pakar cinta.
1: Asik deh.
0: Pakar cinta yang sampai sekarang belum menemukan cinta.
1: Ah, ada tuh begitu. Ada. Pakar cinta kan harusnya berpengalaman.
0: Coba kita
1: dalam
0: tanya
1: dunia
0: ya.
1: Percintaan.
0: Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Abang Kino dan Ibu.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Alan yang sedang OTW kantor.
1: Kayaknya suaranya kenal ya, Lan. Dia tiba-tiba keceplosan.
0: Lan.
3: Bahasannya menarik nih menurutku nih.
1: Asik.
2: Aduh. Belum ditanya.
0: Kan udah tahu, udah diberi.
1: Udah.
0: Kita lagi membahas love language. Gua enggak ngerti kenapa Buluk menganggap lu adalah salah satu pakar cinta. Setahu gua lu belum punya tambatan cinta kan?
3: Betul sekali. Sedang mencari.
0: Kenapa sedang lu dia? Kenapa lu yang ditelepon sama si Buluk?
3: Mungkin karena gua punya beberapa pengalaman terhadap perempuan yang berbeda-beda dengan zodiak gitu. Gua
0: si player gitu. Pemain nih.
1: Bukan ganti lo.
3: Enggak deket semuanya, cuman kayak maksudnya pernah sama ini tuh seperti ini, pernah sama ini tuh seperti ini gitu.
0: Di rumah lu enggak ada kaca.
1: Kenapa emang? Buat apa?
0: Tengil banget. Kayak udah punya banyak pengalaman sama berbagai macam jenis cinta.
1: Lu pergaulan bebas sama gimana?
0: Kagak semuanya bergaul, Bu. Gitu. Coba gua gak tanya. Gitu. Coba gua tanya, lu love language-nya apa?
3: Sebenarnya ada dua sih, kayak psikotop sama act of service.
1: Psikopat.
3: Act of service sama physical touch.
1: Oh, sama physical touch. Itu digeri psikopat. Terus udah gitu menurut lo si love language ini penting buat lo?
3: Penting banget, karena itu kan mencerminkan kita sama pasangan dan itu biasanya harus cocok tuh antara kedua belah pihak.
0: Kenapa harus cocok? Kan setiap orang punya love language yang berbeda-beda.
3: Iya, nanti kan dia akan menemukan kecocokan itu secara nggak langsung gitu. Makanya kan kalau sedang berpasangan itu pasti ada kegagalan-kegagalan kan.
0: Contoh misalnya kan kalau gue physical touch.
1: Kegagalan.
0: Kalau si Gina ini receiving. Taunya itu cocok apa enggak?
3: Ya, saling mengetahui,
0: oke, dan
1: pakar kita mutu banget ya.
0: Berkualitas banget nih pakar kita nih. Mungkin ya maksudnya adalah keduanya bisa nerima dan bisa memahami, bisa mensuplai apa yang dibutuhkan sama pasangan kita.
1: Benar. Atau mungkin ya kalau misalnya kita lagi sedang mencari pasangan gitu ya, mungkin ya misalnya kayak aku orang yang tipikalnya act of service gitu. Terus abis itu aku ketemu sama kamu yang ternyata kamu itu suka menservis pasangan. Nah, jadi kan masuk match, suka nih sama nih cowok.
0: Tapi perlu catat juga lah. Kalau tidak sama physical touch-nya atau tidak sesuai, bukan berarti nggak jodoh menurut gua ya. Karena menurut gua berpasangan balik lagi ke komunikasi.
1: Sama komunikator.
0: Tepok dulu punggungnya kalau kamu dikata.
1: Iya, benar begitu.
3: Tapi emang benar sih.
0: Karena si ibu ini emang tipikal yang receiving kan. Nah ini terjadi nih sama mantannya dia dulu.
1: Apa gimana?
0: Gak bisa mensuplai. Kayaknya ya.
1: Kok lu jadi ngejudge ke mantan gue, Rizky?
0: Lah, antum kan ceritanya kayaknya antum yang servis mulu.
1: Makanya jangan ceritain gitu.
0: Nah, makanya.
1: Kan tentu cuma satu kalau kayak begitu.
0: Pasangannya gak bisa mensuplai. Sedangkan itu adalah kebutuhan kamu dulu. Ya jadinya melanjut.
1: Kalau Alan si pakar cinta ini, biasanya lu suka ngelakuin apa ke cewek? Kalau
0: physical touch
1: paling sering berhasil begitu.
0: Atau sama eco service?
1: Iya.
3: Oh enggak, paling berhasil sebenarnya di eco service sih.
0: Oh,
1: ngapain
0: lu paling
1: itu?
0: Seru di service ngapain tuh?
3: Enggak, maksudnya gua yang
0: Diapain?
1: Dia yang service kata Alan.
0: Oh lu yang service?
3: Hal paling kecil itu yang biasa gue lakuin itu kalau masuk ke kafe atau apa itu gue pasti bukain pintu.
1: Oh, karena lu karyawan ya?
0: Karyawan. Lu yang buka toko kan? Lu buka toko kan? Lu masuk pagi tuh.
3: pokoknya ya terus misalkan kayak ya udah pasti kalau antar jemput atau misalkan ada butuh sesuatu gitu, kayak gitu-gitu sih.
1: Lo selalu ada.
3: Ya ada hal-hal kecil yang biasanya orang tidak menyadari kalau sebenarnya hal kecil itu buat orang lain itu besar, kayak gitu.
0: Oh iya, iya benar-benar. Buat gua menerima itu bukan sesuatu yang gua nggak berharap. Misalnya gue lagi anniversary, ibu harus ngasih apa sesuatu? Nggak ada kalau gue sih.
3: Betul. Masa?
0: Tapi kalau dikasih gue happy. Tapi kalau nggak dikasih ya udah. Nah kalau ibu butuh tuh.
1: Iya. Masa lo nggak kasih kado?
0: Nah, gitu, gitu dia.
1: Iya gitu. Tapi kayak soal antar jemput gitu ya, gue juga happy kayak sebagai perempuan kan itu act of service kan diantar jemput gitu. Tapi dulu gue punya pengalaman buruk sih, Pak Alan.
3: Gimana tuh?
1: Iya, jadi dulu kan gue kan zaman dulu kan juga siaran pagi kan, juga suka diantar jemput gitu sama pacar gue dulu, ya kan. Taunya dia manajemen waktu sama yang lain. Bukan karena emang dia sayang.
0: Itu namanya skill dulu, skill.
3: Itu beda lagi tuh. Nah, kalau manajemen waktu tuh udah beda urusannya.
1: Makanya iya, jadi buat cewek-cewek kalau diantar jemput sama pasangan lo, lihat-lihat dulu dia sebenarnya emang act of service apa dia lagi manajemen waktu sama yang lain. Bener. Gitu.
0: Skill.
1: Iya.
0: Lan.
3: Setuju.
0: Lo kan udah ketemu berbagai macam tipikal orang atau tipikal cinta yang membutuhkan love language-nya tuh lain-lain.
3: Betul.
0: Tapi love language apa yang biasanya lo lakuin itu selalu berhasil?
1: Lah itu tadi.
0: Yang selalu berhasil.
3: Yang selalu berhasil pasti acts of service, karena ternyata banyak orang yang sekarang ya zaman sekarang kayak nggak percaya kalau cuman ada di omongan doang gitu loh. Misalkan kayak kapan janjian, janjian schedule akhirnya nggak jadi. Tapi tiba-tiba
1: wacana doang gitu
3: suka,
1: ya.
3: Iya, ada orang yang suka langsung, oh iya, yaudah gimana kalau besok atau hari ini atau kapan gitu.
0: Ada yang suka langsung pakai aja langsung gitu kan?
3: Nggak gitu.
1: Apanya dipakai, Rizky?
3: Maksudnya apanya dipakai?
0: Barang pemberiannya dipakai.
3: Kalau diberi itu, iya dong, receiving dong.
0: Iya enggak, kita kan nerima, ya kita pakai barang yang kita terima dari partner.
2: Oh, udah ini ngobrolnya yuk.
1: Dia kejebak sendiri. Makasih ya pakar cinta.
3: Sama-sama, bagi Mas dan Ibu.
1: By the way, sekarang lagi ada yang lo deketin enggak?
3: Enggak ada.
0: Oh alhamdulillah, berarti masih selamat orang-orang di luar sana ya.
1: Halo, masih kosong begitu. Kira-kira kalau ada yang mau daftar, kemana hubunginnya?
0: Kirim apa aja nih?
3: CV, KTP. Itu harus natural sih.
0: Anjay.
3: Harus ketemu.
1: Paham, harus natural. Pakai KTP dulu nggak bisa?
3: Nggak bisa itu.
1: SIM, titip SIM.
0: Kirim foto deh.
3: Eksklusif soalnya.
1: Eksklusif.
2: Gaya
1: lo belan.
0: Lan, gua lulur jadi putih lo. Makasih Alan, bye.

0: kawasan mata air alami.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk lanjutin yuk seru-seruannya di suara-suru barengan Kinos Gina. Dan kita masih nih topiknya tentang ngomongin love language, karena hari ini bertepatan dengan hari I love you sedunia. Jadi kamu love language-nya tuh apa sih, sahabat suara? Ada lima sekali lagi, ada act of service, ada physical touch, ada receiving, ada
1: di bahasa Indonesiain kayak apa?
0: Sentuhan.
1: Sentuhan, ada nerima-nerima hadiah.
0: Nerima hadiah, ada kata-kata, kata-kata manis, satu pujian ya.
1: Terus ada lagi kayak perbuatan.
0: Perbuatan, menservis ya, pelayanan.
1: Gitu. Atau quality time.
0: Quality time, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Ya, ya, kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk. Selamat pagi, ini ada Fanny dari Jogja. Kalau kata Fanny gini, cara aku mengungkapkan cinta biasanya dalam bentuk act of service, karena aku kurang bisa mengungkapkan dalam bentuk kata-kata. Tapi kalau aku paling senang dapat love language, word of affirmation, dan juga physical touch dari orang lain.
1: Dari orang lain? Ya, Fanny?
0: Pasangannya maksudnya.
1: Berarti tiap ketemu orang sentuh aku.
0: Dusel-dusel.
1: Sentuh aku, please, sentuh aku.
0: Jadi gitu, setiap ketemu langsung menggelinyang-gelinyang nih. Aku physical touch. Gitu.
1: Sebel banget. Bahasa lau apa tadi kamu bilang? Mengapa?
0: Menggelinjang.
1: Apaan tuh?
2: Menggelinjang gitu. Menggelinjang kayak
1: uget-uget gitu.
0: Uget-uget. Kalau dapat kalau dapat act of service dari orang lain, rasanya jiwa independent womanku kesentil.
1: Karena dia adalah wanita ini mandiri.
0: Iya, betul.
1: Ya jadi biasa apa-apa sendiri.
0: Terima gitu, kasih, ya, kan? Fanny. Next.
1: Ada lagi ini dari aduh, gak ada namanya lagi. Gila. Tapi ini cewek ini. Aku love language-nya physical touch juga. Apalagi kalau tidur maunya dielus-elus sama mama. Sama quality time juga sangat berharga banget sekarang. Iya lagi.
0: Iya, ada tuh orang yang mereka pasangan quality time tuh kayak cuman di coffee shop. Mereka saling sama-sama ngetik aja, ngerjain apa, ngantor. Itu udah quality time buat mereka tuh.
1: Iya.
0: Ngopi, satu baca buku, yang satu misalnya lagi ngerjain tugas kantor. Itu tuh udah quality time buat mereka.
1: Iya.
0: Kalau kita quality time ngapain?
1: Yang penting sama-sama. Kita nonton.
0: Nonton.
1: Nonton bioskop.
0: Itu udah lama gak nonton kayaknya nih.
1: Ya, karena memang belum ada waktunya aja, Rizky, begitu.
0: Apakah hubungan kita sudah mulai tidak berkualitas?
1: Berkualitas lah, Rizky. Masa ya enggak sih?
0: Kamu udah bosan sama aku?
1: Transfer dulu dong.
0: Biar gak bosan, sahabat suara. Bentar lagi bakal kita dengerin bareng-bareng ada Kocak Koneksi Cerita Acak.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Dengan bangga kita sampai the one and only, ini dia Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Sekali Kakak Indra sekarang.
2: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
2: Apalagi
0: mau jual miosol.
2: Iya, kan mau beli motor bapak.
3: Eh, apaan menjual-jual aja?
0: Tahu Bu,
3: nggak ada kayak begitu.
2: Iya,
3: ada.
2: Kan belum beres.
0: Tapi beres. Ini yang namanya tim memang harus gitu, Ndo. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
2: dibeli sama Bulu.
0: Gitu. Iya, nah, kita Ndo beli motor baru.
2: Jadi
3: bagus intinya tuker guling
0: kita bertiga tuh. Iya. Kan saling membantu gitu loh, Ndo. Saling membantu, teamwork lah.
3: Iya, teamwork. Saling membantu perekonomian.
2: It's for family.
3: We are not family.
0: Coba Ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor, tapi 4 juta. Beli apa 4 juta?
2: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli apa coba?
2: Oh, ayo.
0: Itu hitung bantu orang ini.
3: Orang susah.
0: Coy.
2: Iya, kalau enggak
3: ada.
2: Kalau Bang Indra beli motor lo kan, gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa tuh.
2: Gimana?
0: Bisa. Enggak gitu. Lobinya di on air.
2: Ada lobby di on air. Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini Kain Sutra?
2: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
0: Oh, sambung cerita.
2: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing, atau padel, atau olahraga.
0: Berarti ini gak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
2: Betul.
0: Gas.
2: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin.
0: Memacu adrenalin.
2: Kali ini, dan ternyata...
3: Yang benar.
2: Santai. Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
0: Iya.
2: Dan itu adalah
0: dongkrak ban seret truk.
2: Wah, adrenalinnya di mana?
0: Berapa? Soalnya nggak pakai dongkrak itu, bukan pakai dongkrak konvensional.
2: Dongkraknya apa?
0: Angkat sendiri, Pak.
2: Iya. Yeah. Strong gila.
0: Harus buat banyak kan. Teamwork.
2: Strong.
0: Teamwork. Banget. Emang teamwork ini. Yeah. Angkatnya jadi kalau banyak kempes, harus ganti. Kebetulan nggak ada dongkrak atau nggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
2: Oh gitu.
0: Kita tahan tuh.
2: Oke, okay. Satu, dua, angkat bareng gak seru.
0: Gimana sih? Tapi ini melatih kebersamaan. 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
3: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
2: Waduh,
0: itu latihan fisik.
3: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan. Kalau angkat berat kan
0: harus sehat.
3: Iya.
0: Betul.
3: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
0: Kalau nggak sempurna ada cacatnya, nggak boleh masuk join tim.
3: Nggak bisa. Jadi mereka saring konseling satu sama lain antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat, mendongkrak truk tanpa
0: dongkrak
3: adalah
2: Kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
0: Lebih parah dari Dendels.
3: Iya.
0: Lebih parah dari Dendels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
4: Emang iya ya.
0: Lah ya iya.
4: Ini kan namanya latihan buat ngangkat kan enggak semudah itu. Oh, iya, jadi sih, kayak seminggu sekali aja cuma.
0: Enggak bercanda.
3: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
0: Konseling di kuburan yang konseling sama ini, mandra buka.
4: Enggak, beda.
0: Tapi fisiknya emang harus diuji.
4: Jadi ngedorong. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo kalau lagi lama berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati. Terus akhirnya dorong-dorongin.
3: Kata penumpang di dalam, kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe.
4: Dua minggu nih jalan.
3: Pelan banget ya gitu.
4: Iya, tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang
0: Ganti kegiatan.
4: Gak cocok, terlalu berat dong ya. Nah, kegiatan itu adalah
2: berhubungan dengan air. Oh, karena menurut Primbon, orang ini tuh
0: ya kegiatannya apa?
2: Ya berhubungan dengan air.
0: Ya kegiatan apa yang berhubungan
2: bisa
0: dengan air?
2: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
0: Nah itu yang kita tanya.
2: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon, dia harus bertemu dengan air.
4: Gue kira kerja bakti, bersihin got, kan berhubungan dengan air.
2: Tapi ternyata, karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain, akhirnya dia mengajar seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
0: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
4: Waduh, itu ribet, jujur ribet. Jujur itu ribet. Udah narik, ngelurusin.
0: Ada yang turun.
4: Iya, belum yang keliling.
0: Ada yang kusut. Itu dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen, ya, dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini. Karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
2: Oke.
0: Okay. Latihan khusus itu adalah latihan
3: parkur dari sutet ke sutet.
4: Parkur dari sutet ke sutet. Nggak nyetrum, Bud. Nggak nyetrum begitu.
0: Kan sutet ke sutet jauh.
3: Lah itu dia kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
0: Di kabel listrik?
3: Apa?
0: Di kabel listrik pindahnya?
3: Iya.
4: Wah, dia musang emang jalan di kabel.
0: Emang gak nyetrum, Bu?
3: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
4: tidur siang.
0: Tidur siang.
4: Nggak kerja dong. Udahlah, Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja udah. Capek saya.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Iswara.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari, arah Roksi, Pancoran menuju Cawang, dan MT Haryono terpantau ramai cenderung padat. Kemudian situasi arus lalu lintas berikutnya, flyover Jati Baru arah Tanah Abang, Simpang Semanggi, dan Mampang terpantau padat. Kita masuk ke informasi terakhir. Di Sub DKI Jakarta kembali melaksanakan gebrak pagi, hari kedua di sejumlah titik rawan kepadatan pada pagi ini. Gebrak pagi dilakukan agar arus lalu lintas khususnya pada jam sibuk berjalan lebih teratur. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Gimana? Udah sampai mana? Dan kamu aktivitasnya lagi ngapain dan mau ngapain aja hari ini? Mudah-mudahan bener, semuanya berjalan dengan lancar ya.
1: Amin. Nih, mumpung kamu mungkin kali aja lagi suntuk, ya kan?
0: Atau bingung, aduh makan siang apa ya? Aduh pengen makan ini tapi kok mahal ya? Tenang.
1: Mending kita main game saja.
0: Karena Ibun punya 50 ribu rupiah. Hah? Uang elektronik kalau kamu bisa mengalahkan gua sama Ibun.
1: Hah? Gimana maksudnya? Kok tiba-tiba gina ketembak?
0: Tenang, kita pasti menang.
1: Oh gitu, yakin?
0: Gua akan berusaha untuk mempertahankan supaya uang 50 ribu itu gak keluar dari dompet kamu.
1: Apaan kemarin aja lu salah-salahan Rizky?
0: Sekarang kita udah jadi tim.
1: Oke, baik.
0: Oke.
1: Jadi buat sahabat suara yang mau ikutan,
0: tebak judul atau artis.
1: Bener, jadi kalau kamu bisa tebak judul lagunya dan artisnya, kamu dapat 2 poin. Kalau cuma salah satu, kamu dapat 1 poin. Nanti kita akan putarkan potongan lagunya.
0: Contoh.
1: Kayak gimana?
0: Sika Tamindra, mainkan.
2: Ibun dan Papanos, tebak lagu ini.

0: The Rain.
1: Judulnya.
2: Tahan dulu, udah lu diam aja sih.
3: Suaranya.
0: Suaranya mirip sama The Rain.
1: Judulnya
0: The Rain. Judulnya. Dengar lagi suaranya. Bukan The Rain ya. Tikus Tik. Ah, Pongki ya, suaranya mirip Pongki bener-bener. Iya.
1: Judulnya?
3: Puisi.
1: Jangan ya, intim.
0: Okay. Itu Jikustik atau si Pongki aja?
1: Jikustik.
0: Oh, Jikustik.
1: Gua belokin.
0: Oke, okay, sekali lagi.
3: Si Indra.
0: Coba sekali lagi. Jangan yang susah dong. Oh, okay. Kan cuma contoh.
3: Ya, kita enggak bisa lihat nanti sahabat-sahabat biarin suara contoh di TikTok.
1: Kalau ini enggak mungkin enggak tahu sih.
0: Krisya.
1: Judulnya.
0: Kalah Cinta Menggoda.
1: As. Poinnya 2.
0: Itu ya sahabat suara ya. Nanti kita akan mencari 5 poin. Siapa yang duluan mencapai 5 itu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Gimana cara ikutannya, Ibon?
3: Caranya tinggal WhatsApp aja ke 0816 1114 1014
0: dengan hashtag #maindong.

0: Eh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Isola.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita mulai tebak artis atau judul.
1: Gas. Ya. Siapa? Sudah ada penantang kah?
2: Lagi di gali
0: banyak dulu, banyak yang
2: sebelum itu mungkin
0: WhatsApp untuk minta di telepon.
1: Layarnya.
2: Mengapa mau gue ini dulu? Bentar, sabar.
0: Kita coba kita sapa ini, ada Alia. Selamat pagi Alia.
3: Halo, selamat pagi Kak.
1: Ih, semangat sekali. Alia di mana?
0: Alianya Rohali apa Rojali?
1: Aduh, Rojali apa Rohalus?
0: Aduh,
1: lawakan lama banget tuh. Iya kan?
0: Ih, ketawanya cantik banget.
3: Ya Maharani dong, Kak.
0: Maharani.
1: Oh, namanya Alia Maharani.
0: Kenapa lu buka-buka fotonya lu?
1: Tahu lu.
4: Enggak, biar lu ada visual.
1: Alia.
0: Kenapa dibuka profile picture-nya?
1: Besok-besok kalau WhatsApp ke sini jangan pakai foto.
0: Kok enggak?
1: Foto lo di-stalkingin mula sama Buluk, apalagi kalau yang hijapan begitu, Buluk.
0: Kamu tipe-tipe yang diincar sama Buluk, hati-hati. Nah.
3: Aduh.
4: Jadi udah punya pasangan.
2: Hati-hati.
1: Emang iya, Alia udah punya pasangan.
2: Alia hati-hati pokoknya.
3: Tahun depan mau menikah.
0: Tahun depan mau menikah, alhamdulillah. Kamu diselamatkan dari orang-orang dari jahil Buluki, seperti ya, Buluk dia. Ya.
1: Bisa-bisa tuh di antara selipan kata-kata ya, punya pasangan ada suara kuntilanak, Lundra. Tampol lu.
0: Oke. Udah siap ya Alia, udah tahu cara mainnya ya?
3: Insyaallah.
0: Okay. Pokoknya Alia kita sendiri. Rest to five ya.
3: Aku sama temen aku nih.
1: Ah, boleh. Kalau kamu gabung ada temennya, jadi kan kita berdua, Alia juga berdua.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Okay. Ya.
2: Okay. Ini dari siapa dulu nih?
1: Alia dulu lah.
0: Alia dulu, silakan.
2: Alia dulu, oke. Okay.
0: Nggak usah rebutan, tenang aja ya.
2: Oke, okay, bentar.
0: Kita mainkan Indra. Dah, gampang ini mah.
2: Silakan.
0: 5
2: 4
1: Aduh,
3: Tiara Andini Kupu-kupu.
0: Yihi. Dan ya, jawabannya
5: kamu benar. Kamu jawab benar.
1: Kita enggak ada rencana memperbaharui lagu.
0: Entar.
2: Nanti.
1: Kalimat itu nyangkut banget itu.
2: Nyangkut banget di situ.
1: Iya.
2: Oke.
0: Untuk Kino sudah juga Gina.
2: Berapa? Luk, hitung luk.
0: 2-0.
2: Oke, 2-0. Oke, sekarang lagunya buat
0: masih yang gampang banget.
2: Gampang banget ini, masa ini gak tahu lagunya.
0: Mainkan.
1: Anak Kris Dayanti.
0: Iya.
2: Yakin. Nih, awas nanti selipet lagi nih.
0: Coba lagi suaranya. Gue dengar suaranya. Soalnya kemarin kita ketukar antara Anang Krisdayanti, Anang Syahrini sama Anang Asyanti.
1: Okay, masalahnya jadi kan lagunya lagu Mas Anang semua. Okay, jadi ya bisa aja Mas Anang mau nyanyiin sama Asyanti ke sama Syahrini.
2: Jawabannya adalah
1: tapi yang gue tahu
0: Anang Krisdayanti.
1: Iya, itu Anang Krisdayanti.
2: Judulnya?
0: Cintaku.
1: Untuk selamanya. Cintaku. Cinta.
4: Oke, kita kunci. Kedua.
0: Apa cinta selamanya berarti?
2: Jawabannya adalah
1: cinta. Jangan macam-macam. Cinta Anang Krisdayanti, udah itu.
4: Oke.
2: Okay. Aman ya? Cinta. 3, 2, 1, ya. Deal.
1: Ya.
0: Deal dah.
2: Kamu benar.
5: Kamu
0: terima kasih. Ibu terima kasih. Jujur aku enggak tahu judulnya.
2: Gua enggak tahu judulnya. Rusak sumpah. Lu berantem lu.
1: Cinta selamanya. Dapat tadi lu kata Rizki. Kita mah kok kita dapatnya anak Asyanti, anak Krisdayanti melulu sih dari
2: kemarin. Ini agak susah. Level bawah.
0: Oke, silakan.
1: Sekarang gilirannya Alia.

0: dijawab.
1: Itu kan.
2: 5. 4.
3: Risalah hati.
2: 3.
3: Dewa 19.
2: 2.
3: Betul?
2: Kita kunci ya.
0: Kunci, yakin enggak?
3: Yakin.
4: Kamu benar. Kamu
2: wow, 4-2.
0: Apa gimana sih? Bosnya
2: lagi pinter nih, si Alia pinter nih.
1: Jangan iya dong.
0: Boleh.
1: Jiwa kompetitif gini bangkit ini kayak gini.
0: Boleh.
1: Oke.
2: Kasih tahu Bun.
0: Sekarang coba ke
2: untuk Kiros dan Gina, mainkan.
1: Ini enggak enak ini.
0: Ah, nih coba ini.
2: Ada band
1: Surga Cinta. Mas, Surga Cinta Mas.
2: Ah, ini ada surga-surga nih.
0: 4.
2: Surgaku Cintaku.
0: 3.
1: Surga Cinta Mas.
2: Ya udah ikutin, aku enggak yakin aku.
0: Lock.
2: Ayo, aku enggak yakin judulnya.
1: Sekali lagi. Tanah hatiku. Istana.
2: 2-1. Ayo. Apa bandnya siapa?
1: Surga Cintaku. Surga.
0: 3.
2: Istanaku surgaku.
0: 3. Yang mana?
1: Surga.
2: Ya udah kunci deh dulu yang mana deh.
1: Gak tau Rizky, mau kunci yang mana?
2: Istanaku surgaku.
1: Ada band aja pokoknya.
0: Ada band, oke, okay, betul band. Ada bandnya betul. Judul lagunya
1: Cinta Surga. Surga okay. Cintaku.
2: Surga Cintaku.
0: Surga Cintaku. Okay. Atau Cinta Surgaku.
2: Ya udah Surga Cintaku. Okay.
0: Surga Cintaku.
1: Istana Surga Surga.
2: Cepetan.
0: 3-2-1.
1: Surga Cintaku.
0: Surga Cintaku atau Cinta Surgaku.
1: Ini apa?
0: Surga Cintaku atau Cinta Surgaku?
2: Cinta Surgaku.
0: Cinta Surgaku. Oke, lock ya.
1: Udah ya.
0: Jawabannya adalah

0: Ya, cuman ya. Bener atuh ya.
1: Surga cinta enggak pakai ku.
2: Astagfirullahaladzim, Indra.
0: Tadi gue bilangnya apa? Surga cintaku.
1: Surga cintaku. Oh, terus bener. Akhirnya gue balikin. Surga cintaku atau cinta surgaku?
2: Sama aja. Ada kunya.
1: Iya kan? Kan ke gembol. Enggak
2: maksudnya. Cuman kelebihan dua huruf. Lu maafin kagak bisa tuh.
0: Maaf ya Alia. Alia maaf ya Alia ya. Alia maaf ya.
2: Ya Allah astagfirullah.
1: Oke. Sekarang ke Alia ya.
0: Skor 4-3. Alia kamu cukup menjawab satu.
2: Udah menang Alia.
0: Eh enggak, kalau kamu jawabnya dua-duanya
1: judul lama
0: udah selesai. Tapi kalau kamu cuma jawab satu,
2: kita masih ada kesempatan.
0: Ya. Silakan. Oke. Okay. Untuk Alia mainkan.
1: Oke, okay, ini lagunya kekinian nih.
3: Kenangan kita takkan ku lupa. Ketika kita masih bersama.
0: Oke.
4: Okay. Ini kayak lagu lama enggak sih?
1: Lagu lama tapi recycle banyak banget hari ya.
0: Siapa ya? Ini versi siapa nih? Harus ditebak ya. Versi siapa? 5
4: aduh.
0: 4
4: siapa ya?
0: Sumpah. 3
4: Arta bukannya dia?
0: 2
4: Alika aku pergi.
0: 1
2: Siapa silakan.
4: Alika aku pergi.
0: Alika aku pergi. Pergi.
1: Wow. Jawabannya ya, adalah
5: kita kunci ya.
2: Kan
1: bener ya? Bentar, yakin enggak?
4: Yakin, cuman ya udah.
1: Yakin tapi ada cuma.
2: Udah Kak, lu ngangguk sih
0: itu
2: tadi.
0: Dikit lagi
2: tadi
0: tuh. Dikit lagi sih. Itu dikit lagi sih.
1: Dikit lagi nih. Yakin enggak nih mau Alika aku pergi atau apa? Alikanya benar nih. Judulnya benar apa enggak?
2: Percaya si Indra.
1: Judulnya nih. Aku pergi atau aku harus pergi?
0: 5 4
4: Aku pergi. 3 lah.
1: Aku pergi.
0: 2
4: Ya enggak pakai harus.
6: Kamu benar. Kamu jawab benar.
4: Enggak bisa dijebak.
0: Ya sih.
1: Kok pinter sih?
2: Alia tadi lu salah jawaban lu sebenarnya.
0: Apa?
4: Emang iya?
2: Lah kan tadi lu bilang aku pergilah. Gitu adalah.
0: Oh, adalahnya.
1: Oh, adalah jawaban. Oh. Ada.
2: Tadi gua
1: kelebihan. Ini kok enggak ada. Apaan? Enggak ada enak.
0: Berarti udah selesai ya. Alia kamu kita kasih uang elektronik sebesar 50.000 rupiah.
2: Selamat Alia.
0: Sama-sama.
2: Dadah.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFCBarcelona. Yuk, kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri
5: cuma di Iswara.

0: seputar karhutla. Setuju gak sih?
1: Benar.
0: Kalau ini biasanya kemarin kalau kita bahas ya, algoritma setiap sosmed orang kan beda-beda ya. Tapi kalau karhutla ini
1: itu
0: kayaknya semua
1: orang.
0: Berarti bahkan, emang udah viral banget.
1: Parah. Bahkan kalau aku kalau lagi lihat story gitu ya, ada yang bisa add yours tentang karhutla, aku ya. Add yours ini biar makin tersebar.
0: Betul.
1: Biar sampai ke algoritmanya.
0: Betul.
1: Petinggi-petinggi negara ini. Ikan sampai kayaknya sih ke algoritma mereka.
2: Nyampe.
1: Cuman mungkin pikiran mereka yang nggak sampai.
0: Tapi jangan, iya bener lagi. Tapi jangan sampai berantem kayak Aukarin sama
2: Juju.
1: Iya, betul.
0: Ya, sewajarnya menurut gue ya, Juju maksudnya baik. Tapi mungkin Aukarin nggak suka caranya. Mungkin bisa.
1: Sama ini seperti ini juga, pemerintah Jepang juga maksudnya sebenarnya baik loh.
0: Bener, ya baik banget dulu.
1: Tapi akhirnya mengakhiri tuh misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan setelah 2 pekan beroperasi di Kalimantan.
0: 2 pekan beroperasi di Kalimantan dengan bantuan dari Jepang masih belum terlalu efektif juga ya. Tapi kenapa mengklaim ya pihak Indonesia itu mengklaim bahwa mereka bisa menanganinya sendiri?
1: Karena gila mungkin sih. Orang gila, Indonesia merasa gebukan kasur lebih bermanfaat daripada air.
0: Iya lagi, abis itu dibentuk apa tadi ya? Gue baca dibentuk tim khusus di Banjar. Untuk itulah pokoknya tuh.
1: Pakai gebukan kasur.
0: Iya.
1: Oh.
0: Sumpah.
1: PGKI Persatuan Gebukan Kasur Indonesia.
0: Tahu. Jadi si pasukan ini bertugas untuk memburu titik api yang belum dipadamkan. Jadi kayaknya pakai seragam polisi deh. Yang polisi deh itu.
1: Kira-kira yang lagi megang gebukan kasur itu.
0: Udah gitu mereka megang itu alat.
1: Iya
0: kayak alat itu tapi gebukan kasur.
1: Enggak, kira-kira kalau kayak kita ada di dalam laskar itu ya. Gua malu, Mas. Mendingan pulang katanya.
0: Iya, sedangkan Jepang ngasih alat yang segitu canggihnya.
1: Iya, itu dia.
0: Wow, luar biasa. Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Jepang, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut sekaligus menyatakan kesiapan untuk melanjutkan penanganan karhutla secara mandiri, katanya. Meski demikian, berakhirnya operasi Jepang tidak berarti seluruh kebakaran telah berhasil dipadamkan.
2: Makin parah.
0: Melainkan bahwa penanganan selanjutnya dinyatakan dapat dilakukan oleh Indonesia. Allahu Akbar. Kita cuma bisa ikhtifar aja gak sih sahabat suara?
1: Astagfirullahaladzim. Ya, sabar-sabar ya buat teman-teman kita semuanya yang ada di Kalimantan, di Sumatera, yang
0: di Papua
1: yang semuanya terdampak. Mudah-mudahan apinya segera padam. Itu
0: udah
1: aja
0: gitu,
1: sih.
0: Iya, udah gitu ada ditanya ada yang pejabatnya malah pergi ke Singapura. Terus disclaimer katanya lagi medical check up.
1: Medical check up-nya tapi di paddock F1.
0: Emang ya?
2: Lu lagi nonton?
1: Hah?
2: Nonton?
1: Iya, maksudnya kan sekalian. Udah masa udah sampai ke Singapura gak nonton F1?
0: Mungkin ya, positive thinking-nya ya. Medical check-up. Kenapa? Karena sudah merasa terganggu pernafasannya. Itu sama kayak rakyat Anda.

0: Suara, suara warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
2: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di Iswara.

0: Boleh banget. Yes. Ada ini, informasi lagi, Bun?
1: Ini Pak Pramono, gubernurnya Jakarta.
0: Bikin sempat, ini sekolah bagus ya?
1: Iya, ya Allah. SD-SD cakep negeri jadi kayak sekolah internasional.
2: Cakep itu.
1: Apa?
2: Fun fact-nya, jadi SD yang dibuat ini salah satunya SD 05.
1: Pekayon. Oh, ada tuh kayaknya gambarnya.
2: Ada gambarnya. Nah, iya. Itu adalah SD dari anak digital kita nih, anak magang digital kita, si Kasvi.
1: Oh.
2: Katanya, Bang, ini 05 SD gue nih, Bang.
1: Yang mirip sama Galzi.
2: Iya, yang mirip Galzi. SD 05 SD gue nih, Bang. Dulu mah jelek banget, katanya.
1: Sumpah, tapi
2: bagusin, Bang. Kenapa
1: gak pada ikut sekolah?
0: Sekolah elit.
1: Makanya kalau, apa namanya, jadi kayak pejabat negara, yes, atau apapun yang begini.
2: Iya, jelas.
1: Jadi dana-dananya dipakai buat pembangunan, buat kemaslahatan. Sampai gue ngerasa kayak, jah, cakepan tuh SD negeri daripada sekolah anak gue.
0: Nah, jadi itu dia.
1: Bagus. Dan bahkan katanya, menurut Pak Pramono, ini Jakarta akan menggeser Yogyakarta
0: sebagai kota pelajar nomor 1 se-Indonesia.
1: Keren.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anu menyebut Jakarta ini kini menjadi kota pelajar nomor 1 se-Indonesia. Ini berdasarkan dari QS Best Student Cities 2027 yang menempatkan Jakarta pada peringkat ke-117 di dunia, sedangkan Yogyakarta berada di peringkat ke-118.
1: Beda satu. Tapi kan at least kita jadi ada kemajuan.
0: Iya, soalnya
1: ada
0: ini kan di dunia. Tapi kalau di Indonesia jadinya kegesernya nomor 1.
1: Iya. Gitu.
0: Yoi.
1: Ya pokoknya intinya Pak Pramono bilang pernyataannya itu setelah meninjau renovasi SDN 5 Pekayon sama SMPN 91 Pasar Rebo.
0: Tuh, gitu. Ini bukan sih yang dimaksud kamu barusan tadi?
1: Iya. Betul. Jadi kayak fasilitas sekolahnya diperbaiki. Apalagi tadi tuh.
0: Itu gedungnya dulu, cuma bukan
1: itu fasilitasnya fasilitas diperbaiki lagi. Terus bantuan pendidikan untuk siswa, mahasiswa lewat program KJP, Kartu Jakarta Pintar, sama KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
0: Keren. Aku mau nanya sama Pak Pramono. Pak Pramono, kira-kira Pak Pramono bisa gak memadamkan api di Karhutla ini?
1: Kata Pak Pramono, lah saya lagi bangun Jakarta. Nanti siapa yang ngurusin Jakarta kalau saya madamin Karhutla di sana?
0: Abis.
1: Kan di sana ada gubernurnya.
0: Yang harusnya memadamkan nggak berhasil nih madamin apinya.
1: Kan lagi di luar negeri. Nanti kali kalau pulang.
0: Medical check up katanya.
1: Itu makanya.
0: Aduh.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Isuara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Waktu sudah menunjukkan 10 kurang 3 menit, tapi sebelum kita pamit, kita kasih lagi satu informasi yang gak kalah pentingnya. Coba tadi ngomong kayak tadi dong, Bra. Satu berita lagi sebelum kita pamit.
1: Satu berita lagi dari indozone.id, warga Bali tengah dibuat resah dengan kondisi BBM yang disebut semakin sulit didapat.
0: Antri
1: panjang kendaraan terlihat di sebuah SPBU, bahkan banyak warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi bensin.
2: Penjual-penjual.
1: Kondisi ini juga jangan dipira dulu bulu, gua masih baca. Kondisi ini terjadi di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Denpasar dan Bandung. Gak cuma di SPBU, sejumlah warga juga sampai mengantri di warung Madura membuat membeli bensin.
2: Warung Madura sekarang jualan bensin.
1: Kalau pas sebat dulu sama Granita.
3: Ini kayaknya Bali itu emang lagi gak baik-baik aja menurut gue ya. Sampai sekarang akhirnya ini kabar terbaru adalah di sana langka BBM.
1: Iya benar.
3: Padahal di sana.
2: Iya benar, masih keterusan loh.
3: Iya, padahal di sana itu salah satu pekerjaan atau profesi nomor satunya adalah sebagai ojek online, di mana mereka itu notabene butuh namanya bahan bakar.
2: Ya, emang di sana ojek online ini banyak.
4: Ih, laku ibu.
2: Oh iya.
4: Banyak banget ojol di sana itu, justru lebih banyak.
3: Lebih banyak dan lebih aktif.
2: Oh.
4: Iya.
2: Ya sayang sekali ya.
3: Iya, lebih banyak dan lebih aktif dulu di sana tuh.
2: Ini berarti bukan cuman Bali, emang Indonesia yang lagi enggak baik-baik aja.
3: Enggak, tapi kan kemarin rame itu masalah yang
2: awe-awe
3: itu yang masalah tip dan juga tips katanya.
2: Iya, tips and trick itu kan.
3: Gitu. Kita doakan yang mudah-mudahan Indonesia menjadi Bali punya pemimpin yang lebih baik ya.
4: Yes, amin.
2: Itu kurang baik.
4: Baik, tapi kan kita butuh yang lebih.
2: Ah iya, ya. Benar. Kalau memang ada yang lebih baik, kenapa harus bertahan di baik aja?
3: Iya,
2: gitu
3: bang. Semangat buat teman-teman kita di Bali, sahabat suara yang lagi di Bali. Doakan kita bisa main ke sana lagi. Kita jadi wisatawan lokal yang nyaman karena dapat servis yang sama dengan siapapun yang datang ke sana. Tidak dibeda-bedakan, tidak ada diskriminasi.
2: Itu dia. Gitu. Ya udah pamit deh kalau gitu ya.
3: Tebak-tebakan dulu dong.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Tebak-tebakan gimana lagi kalau enggak di suara.
4: Tebak-tebakan berhubungan dengan Bali. Daerah Bali mana yang enggak disukain sama orang tua?
2: Aduh. Badung?
4: Iya, betul. Aduh.
2: Daerah
4: Badung banget.
2: Badung bener. Daerah Bali mana yang kayaknya tuh nanya-nanya terus gitu.
4: Nanya-nanya mulu.
2: Iya.
1: Nanya-nanya mulu. Oh, beli.
2: Salah. Gitu.
4: Enggak tahu lagi gue.
2: Ada itu kayak nama pantai gitu, kayak nama laut, bukan, salah.
4: Aduh, apa dong?
2: Nyerah. Lovina.
3: Oh, nanya, bukan Vina. Gitu. Kalau gue ya.
2: Apa?
3: Daerah di Bali atau nama tempat atau nama daerah sih di Bali yang kayaknya mengumpat atau marah-marah.
4: Iya. Kintamani.
3: Enggak, salah.
2: Apa ya?
4: GWK.
2: Bukan. Jimbaran?
3: GWK apaan? Jimbaran apa?
2: Jimbaran.
3: Enggak, bukan salah.
2: Apaan dong ya? Apa ya?
3: Nyerah. Yang dia tuh mengumpat.
4: Karangasem.
5: Tapi di Bali tuh ada sosok yang orang Sunda banget.
2: Hah? Orang Sunda
5: di Bali.
2: Saminyak?
5: Bukan.
2: Canggu.
5: Ih, bukan.
2: Apa ya?
5: Jadi kalau manggil tuh Gi Anyar eta Bali.
4: Anyar. Daerah Bali yang selalu disalah-salahin.
5: Apa tuh?
2: Daerah Bali.
4: Nyerah ya?
2: Iya. Cepet banget sih.
5: Lu pengen dijawab sama orang tapi enggak mau ya kan?
2: Apa sih?
4: Legian sih.
3: Satu lagi. Daerah di Bali yang banyak pemain sepak bolanya.
4: Apa tuh?
3: Semisal minyak.
4: Waka
5: Pamit yuk.
2: Sampai besok.
3: Kita pamit.
2: Sampai suara ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia kaget. Hidup ini indah, email yang membawa kita loncat ke tahun 2000 awal ketika ada sinetron namanya Strawberry, masih ingat? Kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau saya salah. Strawberry itu memerankan Rachel Maryam. Benar enggak? Dengan kriwilnya. Jadi itu rambutnya tuh kriwil, bob tapi kriwil, jadi tren. Hah. Oh, katanya WNA. Ini filmnya Rachel Maryam. Ya benar. Yeay. Ih, Harry heboh sendiri ya, Dodo Harahap ya. Baik, lanjut.

Namanya Teh Miun, coba deh cek ya. At M-I-U-N-D-S, Miuns. Wah, menulis. Terus juga pelukis, cakep banget orang ya. Punya multi-talentan alias multi-talent. Dua lagu itu siap dimainkan setelah Ruang Senja dengan Jangan Jadikanku Seluruh Duniamu. Dodo Harahap, sampai jam 2 siang di 10 lagu keren.

ngerti ya sama suara ya. Ngecek di ruangan belakang Iswara kan lantai 6 ya, Wisma MRA. Terus saya tuh selalu ke belakang dulu, bukan ke toilet tapi ke ruangan belakang, itu ruang program. Duduk menatap pemandangan gitu yang ada di area Cilandak ke arah Fatmawati, karena dilewati sama jalur MRT. Jadi MRT suka lewat, kelihatan. Tiba-tiba, biasanya saya bisa melihat gedung-gedung yang ke arah SCBD, bisa melihat gedung-gedung yang ke arah Blok M, Haji Nawawi. Dari kemarin hari Senin sampai sekarang, Jakarta tuh fenomenal. Tiba-tiba kayak berkabut.

Jakarta in haze. Jadi pakai masker ya sahabat suara ya. Jangan sampai tiba-tiba suaranya kayak saya. Gede banget. Gak di-tuning apa-apa, tau-tau udah enak aja nih. Timbrenya udah tebel ya. Tiga lagu selanjutnya, salah satunya adalah Anet dengan Sembunyi dari Bumi. Lalu juga ada Rizky Febian.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. 10 lagu udah di darder dorin tanpa jeda iklan. Kita break dulu. Jadi buat sahabat suara yang lagi ada di mobil, di tempat kerjaan, silakan ambil air minum, stretching sedikit. Nanti kita balik lagi ya. Pastikan tetap di
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi, dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16.

0: Jakarta, it's your time to play. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan Bulo. KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan

0: rupiah dan sejumlah emas.
1: Suara Fakta.
0: Festival Film Indonesia telah mengumumkan deretan nominasi peraih penghargaan tahun ini. Luisa Andrina jadi salah satu nama yang masuk ke dalam nominasi pemeran utama perempuan terbaik pada FFI 2026 lewat film Nawila. Dengan capaian ini, Luisa berhasil mencetak sejarah sebagai nominasi termuda sepanjang sejarah FFI. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kita lanjut lagi sahabat suara dengan putaran kedua 10 lagu keren yang pastinya menemani kamu makan siang. Menu andalan kalau di studio adalah tentu tetap ya yang namanya Tante Olga Manado Cuisine.

Kalau saya, teman akhir bulannya adalah makan sisaan bahan makanan yang ada di kulkas. Telur, daun bawang, apalagi ya, isinya di kulkas ya, yang ngabisin isi kulkas, bawang bombay, ya kan. Beda-beda tuh tiap orang ya. Selamat makan siang.

0: lagu yang sudah ditease atau diperkenalkan tadi. Setelah For Revenge dengan penyangkalan, live TikTok ada dong di @iswara.network.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

pagi dengan akhir bulan di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Apakah sudah masuk ke tanggal akhir bulan? Ngomongnya gimana sih? Ngomong di live TikTok lancar, dan on air belepotan. 14 Oktober 2026, apakah sudah masuk kategori akhir bulan, sahabat suara? Karena untuk beberapa sahabat suara yang part-time, biasanya nih, gajiannya tanggal 15. Cut off date-nya tuh tanggal 10. Ada juga yang gajiannya tanggal 9 atau tanggal 10. Apapun itu profesinya, kapanpun itu tanggal bulannya, yang penting jangan lupa. Mie instan to the rescue.

lagunya, isu warna yang diracik oleh music director Prita Prawiro Harjo. Oh iya, di dunia ini ada jazz dengan bersamamu yang membuat hari kita menjadi lebih baik saja. Tanpa harus makan mie ayam terus. Ya ada tuh film tentang mie ayam. Wow, terah bahasa ya. Jadi ada jazz, ada gigi yang siap menemani siang kamu sambil makan siang atau mencari makan siang. Barengan sama Dodo Harahap, kita nikmati dulu lagu yang yummy alias enak. Yuma yummy, luma enak gitu ya kalau kata anak sekarang ya. Yovi and Nuno.

Ada juga Lisna, Hai, Shanti, Stella. Wah, yang jeruk apa yang apa nih? Kalau yang jeruk agak keluar ruangan dulu ya, agak stuck di hidung gitu ya. Terus juga ada Adis, Hai, Fahmi juga, Grace. Dan juga kamu sahabat suara yang masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Ini adalah suara warga Indonesia.

film 3 Hari Untuk Selamanya. Ada Nicholas Saputra. Terus juga ada, ampun, makanya di scripting dok, lupakan tuh pemeran ceweknya siapa. Well, anyway, nanti aku akan cari tahu ya. Float dan juga Jentik Manis siap dimainkan. Dodo Harahap masih menemani kamu yang lagi tergila-gila dengan Naikila. This is my mind gue. You mah yummy. Ya gak sih? Atau so you think you are flower. Lu kira lu cantik. Yang pasti live TikTok masih dibuka at iswara.network. Sikat, Naikila.

0: Nicholas Saputra di film Tiga Hari Untuk Selamanya itu, yaitu Adinia Wirasti. Untuk sahabat suara yang kelahiran 2000-an, ada satu film Indonesia yang bisa kamu tonton di layanan film streaming, yaitu film Indonesia Tiga Hari Untuk Selamanya. Filmnya ringan tapi 17 plus ya. Ya, karena tentang perjalanan dua orang nih, road trip gitu. Jadi silakan tonton Tiga Hari Untuk Selamanya. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Karena udah 10 lagu kerennya selesai, jadi ambil napas dulu menyambut musisi yang akan hadir di jam 1 siang nanti. Ada Indokustik barengan sama juara 3 dari The Icon Indonesia, ada Shira. Kamu salah satu fans ya, bisa nonton loh nanti ya di jam 1 siang. Shira akan ngobrol bareng di Indokustik, yang pasti bisa dilihat di live TikTok at iSuara.network.
1: iSuara, suara warga Indonesia. Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama. iSuara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Handphone
1: kowe.
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah
2: enggak ada.
1: Lanjut.
2: Kowe krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sahabat Suara, sudah jam 1 siang. Tandanya adalah sekarang ini Indokustik bakal ngobrol sama musisi yang menjadi juara 3 di Icon Indonesia. Ada Shira saat lagi. Kalau misalnya mau menyapa Shira, silakan meluncur ke live TikTok juga di @isuara.network. Sesaat lagi ya.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Isuara.

0: Indonesia. Roni Parulian yang baru aja kamu dengar dengan judul lagunya yaitu ya adalah Tak Ada Ujungnya. Tapi tenang aja, ini bukan di ujung acara karena kita baru aja mulai Indokustik jam 1 ke jam 2 siang. Selalu ada musisi yang akan memperkenalkan karya terbarunya. Kali ini kita akan ngobrol sama juara 3 dari Talent Search di SCTV, yaitu kalau kamu ngikutin di Icon Indonesia 2026 season pertama lagi juara 3, rasanya tuh kayak hai, aku adalah bare minimumnya nih, asik. Berat ya. Ekspektasinya tinggi ya kayaknya ya. Ngeri-ngeri gimana ya. Kita ngobrol aja langsung. Shira, hai.
1: Hai.
0: Hai. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bali nih soalnya
1: ya,
0: nih.
1: Iya, dari Bali.
0: Kamu Balinya di mana, Shira?
1: Aku Balinya di Gianyar.
0: Gianyar. Gimana ya. Gianyar sebelum kamu akhirnya kamu udah for good belum di Jakarta sekarang ini?
1: Belum tahu sih, sesuai situasi sama kondisi. Emang aku tuh baru ke Jakarta emang stay karena emang pengen, kan abis nih kan kompetisi, jadi pengen produktifnya tuh di Jakarta dulu gitu.
0: Oh, jadi gimana ya, kondisi Bali Gianyar ketika kamu terakhir ke sana tuh, apakah panas, ada hujan atau gimana?
1: Enggak sih, biasa-biasa aja. Bahkan aku ke Bali tuh ngerasa kayak cuacanya tuh lebih baik gitu loh, kayak lebih fresh gitu.
0: Enggak berat napasnya ya. Langsung kita sekalian curhat. Tadi kesini tuh tau enggak, aku sampai keringetan tuh, sampai enggak berhenti-berhenti karena aku kan naik MRT. Tuhan, ini kenapa? Kayaknya mulai ya harus ada ini ya, Iswara Bali ya. biar bisa ke sana.
1: Benar.
0: Shira Katia Ariana.
1: Yes.
0: Enggak pakai grande?
1: Enggak.
0: Fenty. Tol.
1: Ariana.
0: Ini juara 3 di ajang pencarian bakat di Icon Indonesia 2026. Aku mau kenalan dulu nih sama Shira yang juga ternyata efek dari situ mungkin ya menjadi pengisi soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra di SCTV.
1: Seneng banget aku tuh bisa dipilih lagu Luka Terakhir Aku jadi soundtrack di sinetron.
0: Luka Terakhir Aku itu kamu yang nulis?
1: Bukan, jadi itu diciptain sama Kak Alam Urba sama Kak Gedalia. Dan itu lagu itu udah jadi gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi,
0: itu kamu bawain ketika final atau ketika terakhir perform di Icon atau enggak?
1: Enggak, pas di Icon tuh belum rilis. Jadi setelah kompetisinya selesai, itu nunggu momentumnya sendiri. Sampai kapan nih dirilisnya. Dan dirilisnya itu kebetulan karena emang dimintain jadi soundtrack. Jadi dicepetin, tadinya harusnya kayak 3 Oktober gitu deh. Iya,
0: cepet ya.
1: Tadinya. Terus jadinya 18 September.
0: Tapi kita ngobrolin dulu tentang dari kompetisi akhirnya masuk industri. Ini kan kayak realita yang berbeda ya, dunia yang berbeda ya. Oke, kita bahas dulu dari di Icon Indonesia. Itu kamu audisi kapan?
1: Itu aku audisi
0: bulan apa?
1: Akhir tahun
0: 2025.
1: Iya. Audisinya tuh dibuka, ada yang online, ada yang open audition. Dan aku ikut yang online karena di Bali tuh gak ada, belum ada kan open auditionnya. Jadi aku ikut online, akhirnya udah lolos beberapa tahap audisi. Sampai aku juga ke Jogja buat audisi, ada juga di Jogja. Itu kayak video booth gitu. Terus akhirnya aku lolos dan diumumkan untuk masuk ke 24 besar. 24 besar itu baru finalisnya yang baru mulai ditayangkan di TV, di SCTV gitu. Baru live show lah dibilangnya gitu.
0: Gak semudah yang dilihat ternyata, tapi dua kali ada online-nya, ada ke Jogja juga ya.
1: Iya, ada banyak tahap-tahapnya.
0: Jadi berapa orang tuh total, dapat bisikan gak? Total dari semua negara, kota.
1: Kalau gak salah 4.000-an lebih.
0: Apa rasanya?
1: Yang di open auditionnya.
0: Apa rasanya dari 4.000? Iya, apa rasanya 4.000 orang? Jadi akhirnya 3, jadi yang 3 terbaik tuh.

0: setiap finalis itu berduet gitu, lagunya beda-beda. Itu challengingnya di situ, karena kalau semakin sengit kan pasti lagunya juga bawainnya beda-beda, ada yang duet, ada yang sendiri gitu.
1: Wow, nervous nggak sama?
0: Lumayan, cuma aku enjoy banget, enjoy sih banget nyanyinya.
1: Wow, aku aja kalau nginterview Mas Ari Lasso aja masih kayak aku takut salah ngomong ya. Jurinya ada Mas Ahmad Dhani,
0: ya.
1: Mbak Titi DJ,
0: ya.
1: Wow, Afgan,
0: ya.
1: Isyana Saraswati.
0: Betul.
1: Siapa lagi ya?
0: Andin,
1: Ardito, itu semua tuh udah pernah kesini juga semuanya. Jadi aku tuh kayak wow. Yang paling masukan, yang paling ngeri-ngeri sedap menurut kamu siapa?
0: Masukan,
1: feedback, kritik. Tapi itu ngebangun ya banget.
0: Tapi jujur banyak banget yang lebih kayak suportif, yang mendukung gitu. Cuma kalau misalnya paling deg-degan nih dijuriin sama siapa, aku deg-degan dijuriin Pade, terus
1: Pade
0: ya,
1: Indro.
0: Pade Dhani.
1: Oh,
0: Pade
1: bukan. Awalnya tadi Pade Indro, ada aku komika. Terus, oh, Mas Ahmad Dhani.
0: Iya,
1: dari panggil Pade nih sekarang, nih sama generasi baru.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus kalau Mami Titi panggilnya Mami gitu.
1: Mami hadir. Duh, kayak gue udah panggil paman deh nih kayaknya. Wow. Oke. Dan uniknya adalah kompetisi itu adalah vote-nya itu pakai gift ya?
0: Iya, tapi sebenarnya itu nggak terlalu menentukan siapa yang akan lolos.
1: Okay.
0: Sampai ke grand final tuh baru pure voting doang. Jadi sebenarnya keren sih penjuriannya itu dinilai banget sama jurinya. Jadi virtual gift itu ya dikirim-kirim untuk support kita aja gitu, dan uangnya juga dapat ke kita.
1: Oh gitu.
0: Jadi banyak benefitnya.
1: Pengen nanya lagi jumlahnya berapa, cuma takut aja.
0: Aku pun juga udah lupa sih.
1: Iya, asik deh. Kan udah lembaran baru, yaitu adalah sekarang muncul yang namanya single yang menjadi soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra, yaitu Luka Terakhir.
0: Luka Terakhir.
1: Gimana respon dari teman-teman SMKN 3 Sukawati? Ada yang Shira di story-in gitu, terus di mention gitu-gitu enggak?
0: Iya, ada dong teman-teman aku juga suportif di sana, dan ada juga teman aku di sana kayak sumpah ini lagunya relate banget.
1: Aduh.
0: Emang boleh serelate ini sih?
1: Asik.
0: Makanya aku juga senang banget sih punya teman-teman yang kita tuh punya interest yang sama di bidang musik juga kan. Karena aku kan SMK-nya jurusan musik. Jadi teman-teman aku tuh juga into music gitu.
1: Jurusan musik?
0: Iya.
1: Kamu kuliah? Atau masih SMK?
0: SMK.
1: Ada jurusan musik.
0: Ada di Bali.
1: Indah itu sekali hidup ini. Aku dulu gak ada.
0: Sekarang ada, dan itu satu-satunya di Bali.
1: Aku tahu gak dulu apa?
0: Apa?
1: Tata Boga. Catering kita.
0: Tapi seru banget sih Tata Boga.
1: Aku bagian bawa panci.
0: Kalau sekarang namanya kurin. Bawa panci.
1: Karena gak bisa bawa sayur-mayur.
0: Oh my.
1: Kita jadi suruh beli bawang aja, dibelinya satu bonggol.
0: Aku gak jago motong tau.
1: Ada tekniknya itu. Jadi jari kamu tuh ujung jarinya tuh harus begini, gak harus melengkung. Biar gak keiris. Aku jago itu.
0: Aku motong bawang putih tebel-tebel.
1: Gak apa-apa, ada chopper kok. Well, seberapa spesial sebenarnya kalau kita mau langsung merujuk ke lagu ini, yaitu lagu yang menjadi soundtrack dari sinetron. Aku gak bahkan bosan-bosan bilang ini adalah prestasi banget menjadi soundtrack itu. Yaitu Luka Terakhir. Kenapa spesial banget? Spesial apa sih?
0: Menurut aku ini spesial banget karena ini lagu pertama yang sudah sangat terkonsep dan dibantu oleh banyak orang gitu loh. Dan lagu ini tuh juga lagu pertama. Sebelumnya aku tuh punya lagu, aku ciptain sendiri. Dan ini lagu, dan Luka Terakhir ini adalah lagu yang pertama yang galau gitu.
1: Kamu sebenarnya bukan,
0: aku bukan
1: galau people.
0: Aku bukan galau people. Aku bukan penyanyi yang galau-galau gitu. Karena menurut aku sebagai musisi sendiri nih,
1: asik,
0: sebagai penyanyi. Kayak kalau dari point of view aku, menurut aku kayak nyanyi lagu galau tuh apa ya, nggak aku banget gitu loh.
1: Emang kamu sebenarnya yang membuat kamu tergerak untuk masuk industri musik itu pasti kan salah satunya adalah ketika pertama kali ada anggota keluarga yang memberikan influence musik.
0: Iya.
1: Kamu sebenarnya tuh terpapar dari penyanyi siapa sebelumnya? Yang aku mau kayak dia.
0: Kalau dari kecil emang mama tuh suka dengerin Sira lagu terus gitu. Terus papa juga suka nyanyi, keluarga papa juga suka.

0: suka nyanyi. Mungkin ada keturunan juga ya, tapi emang dari kecil aku selalu dengerin musik. Gak bisa aku kalau gak dinyanyiin mama, itu nangis-nangis lah pas masih bayi. Terus aku akhirnya dengerin musik terus. Akhirnya aku tahu tuh Ariana Grande, Katy Perry, Demi Lovato, Beyonce. Semuanya aku tuh pernah masih kecil gitu loh. Dan aku tuh sangat-sangat terinspirasi banget bisa jadi kayak mereka. Tontonan aku juga kalau gak film Barney gitu-gitu kan, cuma music video penyanyi-penyanyi top 40 di zaman itu juga.
1: Zaman kapan sih mau tahu? 2000 berapa sih?
0: Aku 2000.
1: Enggak, yang kamu terpapar itu 2000 berapa? 2013-an.
0: Mungkin dari 2013, 2016.
1: Nickelodeon, yeah. Disney Club gitu-gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Wow. Terus tadi kamu bilang kamu bisa uring-uringan, bisa marah-marah kalau enggak dinyanyiin.
0: Iya.
1: Yeah. Kamu kan tinggal di Bali ya. Mm-mm. Apa jadinya ketika nyepi? Ngareok dong kamu. Karena gak boleh ada keberisikan.
0: Tapi aku tuh baru pindah ke Bali tuh tahun 2020. Aku lahir tuh di Depok.
1: Ya Tuhan, bocah Margonda.
0: Iya lagi. Dan aku pindah ke Bali karena emang ya aku mau balik ke kampung aku. Emang mamaku asli Bali dan aku emang ada darah Bali juga.
1: Ternyata kamu memang lahirnya di kota yang rumah adatnya adalah Margo City ya.
0: Aduh, siapa hari aku ambil sana kayaknya pas kecil ya. Ke Detos.
1: Detos lagi. Udah panas banget tuh sekarang tuh Detos ya. Jadi memang lagu ini menjadi sangat spesial dan ternyata kamu memang sudah memutuskan untuk mengambil, ya itu, jurusannya adalah apa, musik.
0: Musik.
1: Apa namanya jurusan?
0: Musik populer.
1: Musik populer.
0: Musik populer.
1: Oke. Jadi aku tuh tadi tuh sempat dengerin lagu kamu yang ini, tapi aku dengerinnya tuh di video musiknya. Aku dengerin. Nah, itu aku mau bahas juga tuh. Itu sangat sangat sangat galau lagi dari visualnya juga ya. Sebenarnya ketika kamu pertama kali mendengar hasil, enggak usah dengar hasil deh, konsepnya dulu aja. Apa yang langsung terlintas di pikiran kamu dan apa perasaan kamu tiba-tiba dor jadi soundtrack? Tahan. Kita break dulu, ambil napas, minum dulu ya. Kita ke kantin dulu, mungkin beli makan ya. Setelah Raim Laude dengan dunia yang nanti ya sahabat suara, kita akan lanjut lagi.
2: Hey suara, suara warga Indonesia.

0: Siti, Dodo Harahap, dan juga ada
1: Shira.
0: Hai. Juara 3 di Icon Indonesia Season 1. Beban gak sih?
1: Aduh, kalau dibilang beban gak sih? Karena emang aku emang passionnya dari kecil tuh pengen.
0: Karena kamu tuh angkatan pertama di Icon loh.
1: Iya, juga ya.
0: Iya, wah, bagus kalau kamu gak memikirkan hal-hal yang gak penting dipikirkan. That's good.
1: Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu juga pressure itu sebenarnya ada sisi positifnya sih.
0: Betul.
1: Ada kebaikannya, jadi kita tuh lebih aware.
0: Asik.
1: Iya, jadi kita lebih aware sama diri sendiri gimana caranya biar kita tuh bisa bagus, konsisten, terus berproses gitu sebagai angkatan pertama kan ya. Bener sih, Kakak, bener sih.
0: Kamu bukan orang Bali, Depok banget. Rame.
1: Oh iya.
0: Gak apa-apa dong ya. Depok ini artis Anda.
1: Depok Bali
0: ya.
1: Semuanya.
0: Tapi kamu aware selalu karena terlihat juga ketika kamu harus menghadapi sebuah karya yang tiba-tiba ditempel ke soundtrack sinetron. Ya. Tadi yang seperti sempat aku tanya gitu ya. Gimana pertama kali perasaan kamu dengar si lagu ini?
1: Aku seneng banget pertama kali itu kan aku belum tahu kalau lagu ini tuh buat aku. Ada kayak 3 lagu gitu dan aku dengerin lagu ini. Dan lagu ini tuh kayak lagu yang bagus banget gitu loh. Dari secara nadanya, musiknya, pembawaannya, liriknya, vibes lagunya itu kayak deep banget gitu. Jadi kayak aku gak expect gitu untuk ini tuh jadi kayak lagunya aku. Terus pas akhirnya aku dibilang, kamu lagunya Luka Terakhir. Dan aku langsung kayak, wow.
0: Dibagi-bagi ya? Iya. Seru banget sih.
1: Jadi lagu itu ada 3.
0: Oh,
1: kita dengerin dulu. Jadi kita belum tahu tuh dapatnya lagu yang mana. Terus nanti dibagiin ke top 3 di Daikon-nya. Terus aku dapat Luka Terakhir dan aku perasaannya seneng banget dan juga lumayan deg-degan karena lagunya kan susah juga dibawain.
0: Susah
1: gitu.
0: Ternyata ya?
1: Susah.
0: Oh, ternyata lagu galau itu susah ya buat?
1: Susah.
0: Oh.
1: Lagu galau itu susah loh.
0: Tapi guys, emang kamu sebenarnya idealis kamu tuh genrenya apa sih?
1: Aku pop.
0: Oke.
1: Aku R&B. Aku juga pop rock juga suka.
0: Wow.
1: Terus aku apa ya, kayak soul, terus EDM juga suka, terus banyak sih. Aku lebih kayak tipe yang upbeat aja gitu loh, yang fun. Dibanding yang galau-galau terus gitu.
0: Sampai akhirnya kamu, sampai akhirnya kamu didengerin dulu 3 lagu itu ya. Ada gak sih sebenarnya aku pengen yang ini tapi gak dapet? Ada momen itu gak sih?
1: Sebenarnya semuanya bagus sih. Jadi aku gak terlalu mikirin kayak, aduh aku pengen banget yang ini. Karena karena semuanya bagus, jadi apapun yang dipilihin ya bagus aja. Gitu. Karena beda-beda gitu loh lagunya tuh, vibesnya tuh beda-beda gitu. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini, atau kayak gini. Vibesnya dan bagusnya itu beda masing-masing tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi aku seneng aja sih dapet Luka Terakhir.
0: Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali jatuh cinta tapi masih takut terluka. Lebih detailnya gimana sih jalan cerita si lagu ini?
1: Lebih detailnya adalah lagu ini tuh menceritakan point of view seseorang.
0: Wow.
1: Bisa cewek, bisa cowok. Jadi ini tuh universal. Dan seseorangnya ini punya trauma di masa lalu. Mungkin orang sama masa lalunya itu kayak hubungannya gak berjalan dengan lancar gitu. Gak seperti, gak happy ending lah gitu. Dan dia tuh mungkin pernah disakiti juga, pernah terluka gitu. Bisa jadi dia udah sering dilukain terus, atau baru pertama kali first love dan kayak udah digituin, jadi kayak udah kayak takut untuk jatuh cinta lagi nih. Takut untuk kayak, hah, aku pikir dia itu udah yang ini, yang udah bener buat aku. Aku pikir kita bisa terus, tapi ternyata gak kayak gini. Terus gimana caranya aku percaya sama cinta lagi gitu loh. Kayak apakah ada orang lebih bisa bisa jadi gitu. Dan bisa jadi juga kayak orang trauma sama satu cowok dan dia jadi mindsetnya kayak semua cowok kayak gitu. Bisa jadi kayak, oh semua cowok sama aja, semua cowok jahat, gini, aku udah gak mau mencintai lagi gitu. Dan akhirnya di masa yang sekarang ini, dia itu udah kayak ada sama orang baru. Orang barunya itu juga udah interest sama dia. Dia juga mungkin sama-sama kayak pengen deket lah gitu. Tapi dia tuh masih ragu karena dia tuh takut untuk terluka lagi. Takut kayak untuk merasakan bahagia tapi ujungnya dilukain lagi. Gitu loh. Dan si cowoknya ini kan pengen nih sama dia, tapi si ceweknya, ceritanya cewek ya ceritanya, dan si ceweknya ini mungkin kayak kamu jadi temen aku aja dulu ya. Aku tahu kamu suka aku, tapi aku belum siap. Jadi maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Oh gitu. Wow, sampai akhirnya kelihatan juga tadi sempat di spill juga lagu luka terakhir ini diciptakan sama Alam Urbah dan juga Gedalia Petra Einstein.
1: Yes.
0: Lalu gimana perasaan kamu ketika ketemu sama vokal director Irfnat? Ketika kamu nggak tahu ya, kamu ini pertama kali atau udah pernah yang namanya recording? Udah pernah?
1: Pernah recording.
0: Tapi kan ini kan untuk komersil yang benar-benar cukup di apa ya, di soalnya buat soundtrack kan.
1: Iya.
0: Perasaan kamu gimana dari yang awalnya di panggung kompetisi atau sekarang dar rekaman?
1: Ya pasti agak kaget juga kan, karena rekaman itu pas aku masih di kompetisi.
0: Oh.
1: Itu tuh pas lagi top 3, lagi sibuk-sibuknya, schedule-nya kayak latihan lagu ini gini. Dan kayak Syira, hari ini kamu seharian nanti pergi ke tempat ini, kamu akan recording lagu kamu. Karena kan recording harus disiapin dulu, di edit, di mastering, biar sampai nanti kalau misalnya di grand final, siapapun yang masuk ke grand final itu bakal dinyanyiin dan harus udah rilis. Makanya rekamannya itu pas di kompetisi.
0: Oh, betul.
1: Jadi aku rekaman pas di kompetisi, belum banyak persiapan juga, belum terlalu kayak banyak latihan, karena aku mungkin lebih banyak latihan lagu kompetisinya kan.
0: Okay.
1: Jadi aku tapi yang penting udah hafal, udah didengerin, terus nanti dibedah lagi di sana sama vocal directornya, yaitu Kak Irfnat. Dan dia itu orangnya tuh juga teliti, detail, dan musikalitasnya tuh tinggi banget. Jadi pas aku masuk ke studio rekaman, aku harus dengerin lagunya ulang lagi, dimasukin dulu sampai aku bisa masuk ke lagunya, menjadi si perannya di situ, jadi cewek yang di dalam lagunya itu. Terus kata per kata, kalimat per kalimat tuh diartiin gitu, harus sampai ngena banget. Sampai kalau misalnya nyanyi, itu nggak bisa sekedar nyanyi. Jadi kayak nyanyi itu harus kedengeran kayak kamu tuh bener-bener mean it, kayak lagi terluka di bagian sini, misalnya harus ada lirihnya, di sini harus ada kayak agak geternya, terus mungkin di situ di vokal teknik juga ada yang kayak cracknya, tapi cracknya itu kayak crack yang terluka gitu. Jadi itu diatur juga gitu. Jadi lumayan susah, tapi overall aku enjoy banget dan senang sama hasilnya.
0: Jadi apa yang bisa kamu ambil ilmu baru ketika didirect sama Irfnat yang kepake banget? Oh ini ternyata aku gak pernah dapet pas sama vokal director ini. Wow.
1: Aku belajar banyak sih.
0: Salah
1: karena
0: satunya.
1: Kan salah satunya mungkin penyampaian lagu dan kayak adjustment suara. Karena aku diajarin gak bisa di semua tipe lagu kamu bawainnya dengan cara kayak kamu gitu. Jadi luka terakhir ini sebenarnya suara Syira juga di crafting, diubah. Bukan diubah, tapi bukan jadi Syira ya, tapi dibikin jadi Syira versi yang lebih feminim, yang lirik gitu, yang heartbroken, yang lebih apa ya?
0: Supaya message-nya
1: lebih lembut.
0: Supaya dapat ya pesannya itu ya,
1: iya,
0: ceritanya.
1: Iya, supaya dapat.
0: Part mana yang paling susah di lagu ini?
1: Part mungkin di depan. Di depan tuh susah dan di paling akhir susah.
0: Ntar kita kulik lagi lebih dalam ya. Dan abis ini kita nanyanya pakai challenge, yaitu harus menjawab dengan nada. Sudah siap? Ada yang bilang, "Hah, kok ada Lisa Blackpink?"
1: Amin.
0: Yo, kamu ngefans juga sama dia?
1: Aku ngefans banget.
0: Oh my god.
1: Dia tuh kayak role model buat aku, Kak.
0: Pasti rambutnya ngikutin ya.
1: Enggak sih, ini makeover dari Daikon.
0: Aduh, keren banget. Nanti kita lanjut lagi ya.
1: Yes.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hati Audi dan Elo di Iswara Jakarta Bandung Jogja Medan Banjarmasin Makassar Palembang Semarang Surabaya suara warga Indonesia Dodo Harahap dan juga Shira.
1: Hai semuanya.
0: Hai, kita lagi ngomongin tentang karyanya dia yes, Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Dari kompetisi nih kita lanjut lagi ya. Terus akhirnya sekarang menjadi masuk industri.
1: Yes.
0: Yang dimana suara adalah produk kamu.
1: Aha.
0: Iya kan.
1: Benar.
0: Karya kamu punya nulis tapi harus dinyanyikan. Itu sebagai suara.
1: Ya.
0: Setelah menjadi penyanyi profesional nih aku bilangnya karena kamu sudah berbayar ya. Sudah ada pundi-pundi rupiah di situ ya. Tantangan apa yang kamu suka tapi udah gak boleh lagi demi menjaga kualitas suara?
1: Tantangan yang aku suka, aku tuh suka banget makan popcorn. Terus kayak es krim
0: boba.
1: Enggak. Aku suka boba, cuma sekarang udah jarang sih, entah kenapa. Terus aku suka banget minuman es.
0: Es cube suka, gitu ya, es batu ya.
1: Terus aku juga suka es krim.
0: Oke.
1: Dan goreng-gorengan.
0: Apa gorengan favorit kamu?
1: Aku favorit gorengannya adalah aku lupa. Nah. Tahu goreng.
0: Tahu goreng isi.
1: Tahu goreng isi. Terus yang kayak apa sih berminyak?
0: Yang ada kotanya. Tahun goreng isi Sumedang. Serius banget mbak jam segini.
1: Terus aku suka pedas-pedas. Cuma
0: wah,
1: ya udah
0: gawat semua tuh buat pita suara tuh.
1: Iya gawat semua.
0: Tahu goreng andalan kamu tuh beli di mana? Ayo.
1: Ada di Bali.
0: Ya ampun emang Bali ada gorengan. Ya ada kali dong. Gak cuma isinya, gak cuma nasi campur ya. Gak cuma bebek.
1: Enggak dong.
0: Apa gorengan? Beda-beda loh setiap kota loh
1: ya, gorengannya loh.
0: Bandung itu tepungnya pasti warnanya kuning.
1: Kenapa gitu?
0: Gak tahu, dicampur bumbunya apa gitu. Bogor juga. Makanya kalau di Bali apa? Kriuknya, karena dia tanahnya juga tuh subur tuh Bali tuh.
1: Apa ya?
0: Ukurannya gede ya?
1: Ukurannya besar.
0: Tuh kan.
1: Lumayan kriuk.
0: Coba tuh di Fatmawati situ tuh. Kecil banget, tapi gak kelihatan.
1: Terus kayak jajanan-jajanan di sekolah tuh juga ada. Cuma beda-beda sih tiap tempat mah kalau di Bali.
0: Jajanan sekolah di Bali apaan?
1: Tahu bulat, isinya yang kopong tuh.
0: Iya, tahu. Itu sama.
1: Kasih micin.
0: Oh, itu memang anak sekolah sekali ya. Ada pakai ini bang, pakai ini gitu ya. Emang ini apa? Abang apa beli?
1: Beli. Atau enggak mah?
0: Oh, aneh banget ya. Beli, mau beli. Diulang-ulang. Beli, mau beli.
1: Beli, mau beli.
0: Oke, terus?
1: Terus apa ya? Ya, udah sih gorengan tahu, pisang goreng. Cireng. Aku suka banget cireng.
0: Artis suka cireng itu lucu ya. Kalau menurut aku tuh kayak wow, ternyata sama kayak kita guys, warga.
1: Cireng enak banget.
0: Cirengnya cireng yang apa nih? Cireng yang emang gorengan yang di tukang gorengan aja atau cireng yang mewah yang kayak satu potongnya itu harganya 5.000 atau ada kan tuh cireng yang isinya gede banget.
1: Emang iya.
0: Ada.
1: Mewah 5.000.
0: Wow, kita beda kasta nih. Aduh, emang 5.000 tuh gak mewah ya? Cireng menurut aku tuh satunya tuh 1.000 loh.
1: Tapi kalau di Bali, itu cireng...
0: Normal. Wah, beda kita
1: nggak
0: ini.
1: Tahu sih, di sekolahku soalnya kayak mahal gitu loh.
0: Apa?
1: Cireng.
0: 5.000?
1: Iya.
0: Ya, emang mahal kan?
1: Iya mah.
0: Iya yang murah tuh yang 5.003.
1: Maksudnya itu normalnya gitu loh. Jadi aku gak tahu kalau cireng bisa semurah.
0: Berarti cireng itu isinya apa? Kupon?
1: Cireng
0: doang. Oh. Kupon undian. Oh cireng. Oh isinya daging apa-apa?
1: Enggak cireng doang.
0: Cireng tepung?
1: Iya.
0: Oh itu emang mahal sih. Aku pikir yang isinya kayak ada keju. Ada isi oncom.
1: Enggak.
0: Oh oke.
1: Cuma dikasih bubuk-bubuk.
0: Ini penyanyi ya kita ya ngomonginnya gorengan ya. Karena gitu juga kalau udah ngomongin soal yang namanya menjaga aset itu kan penting ya Shira ya. Oke, dan sekarang kita langsung saja main game ya.
1: Oke.
0: Udah tahu kan gamenya apa?
1: Gamenya Q&A gitu ya.
0: Q&A tapi pakai nada. Ini adalah peluang kamu untuk dilihat sama produser-produser dari musikal.
1: Jangan di pressure lah.
0: Nanti biar kamu bisa, oh ini anak bisa nih buat meranin ini gitu. Aku selama ini audisi musikal gak pernah go. Padahal aku audisinya buat ini loh, pohon. Jadi pohon aja gak bisa. Oke, lupakan audisiku. Sekarang kamu akan menjadi seorang, kita balik lagi, kita hanya audisi. Tapi jawabnya pakai musik, pakai nada ya. Nah, instrumennya seperti ini. goodies adalah kantong dulu. Semen. Hah? Asik vocalizing dulu. Oke, asik ya. Ini aku akan rolling terus. Ya, pulpen aku jatuh. Ya, ke kolong lagi. Oke, pertanyaan yang pertama. Perkenalkan diri kamu, nama dan zodiak kamu. Aduh.

sangat penyanyi sekali. Mie goreng sama bakso. Makanan malam banget ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita kayak ini ya, black people gitu. Ya. Aku namanya James. Kamu Ingram. James Ingram penyanyi. Oke. Mau jadi penyanyi sendawa ulang. Apa kebiasaan buruk yang kamu gak bisa ubah sampai sekarang? Let's go everybody, sing.

0: Thank you, ladies and gentlemen.
1: Mbak, kangen manggung ya?
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: your time to play. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Bara Suara dengan sementara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Permasalahannya Mike Yoshira tadi ke belakang mulu, sekarang ke depan ya. Ingin mendekat sekarang, kanan ke kiri. Itu namanya Mike 4DX. Kanan kiri depan belakang oke. Okay. Oke, okay. Sahabat suara yang baru join, ini adalah Shira, juara 3 di Icon. Yeah. Kamu pengen megang aja gak sih mic-nya biar kayak show gitu? It's okay. Bisa aja, cuma ribet.
1: Yes, sih.
0: Nah, Shira, kita lanjut lagi. Ini adalah sesi kita ngobrol terakhir, bukan sesi potret.
1: Ya.
0: Bagus.
1: Sesi potret.
0: Bagus, ada iahnya. Ya. Jadi kayak,
1: waktu cepat sekali berlalu.
0: Sebenarnya gini ya, selain tersedia di seluruh platform musik digital, lagu ini juga udah punya video musiknya.
1: Yes, visualizer.
0: Visualizer.
1: Iya.
0: Apa yang bisa dinikmati pendengar dari visualizer tersebut?
1: Yang bisa dinikmati adalah komuk aku yang sangat.
0: Komuk. Gen Z itu bahasanya.
1: Komuk aku yang sangat kayak.
0: Komuk itu muka ya,
1: sangat. Iya, kondisi muka.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aku baru tahu.
1: Iya.
0: Oke, okay, thank you.
1: Gitu. Komuk aku yang sangat, ekspresi aku deh, ekspresi aku yang sangat kayak apa ya, kayak sedih banget gitu, kayak depresi gitu. Terus kayak apa ya, kayak meronta-ronta gitu, kayak kesel, ingin melampiaskan dengan lagu ini gitu. Itu bisa dinikmati dan dinikmati, dan kalian juga bisa menikmati kayak vibes-nya, terus akunya.
0: Akunya, sosoknya ya.
1: Iya, sosoknya. Ya, itu sih.
0: Oke, okay.
1: Dan pasti lagunya.
0: Oke, okay. Dari lagu yang ini nih, yang sekarang ini lagi kita bahas, yaitu
1: yes.
0: Luka Terakhir. Pesan apa sih yang sebenarnya pengen kamu sampaikan?
1: Pesan
0: dari
1: buat siapapun itu, buat cewek,
0: suara,
1: buat cowok. Ini tuh gimana ya, itu kan lagunya menceritakan tentang kita tuh takut untuk jatuh cinta, takut membuka hati. Sebenarnya itu bagus, kayak kita tuh bisa aware, kita gak gampang percaya sama orang. Tapi ada pelajaran juga bahwa sebenarnya kita gak perlu terlalu menutup diri. Yang penting adalah gak usah terlalu berharap, gak usah terlalu mikirin masa depannya kayak gimana, jalanin aja. Tapi jangan terlalu bergantung dan kayak membuka hati, menaruh kepercayaan kepada satu orang doang. Kamu gak boleh untuk mencintai orang lebih daripada mencintai diri sendiri. Jadi kamu harus tetap punya harga diri gitu. Gak bisa kayak dibutakan cinta. Karena aku belajar kayak ternyata kalau misalnya udah suka sama seseorang, itu kita cuma bakal lihat baik-baiknya aja. Jelek-jeleknya juga gak akan terlalu ngaruh. Bahkan pendapat-pendapat orang bilang kayak dia gak baik, dia gak baik. Tapi bagi kita baik. Walaupun sebenarnya faktanya enggak. Atau misalnya ada, kita tahu nih dia punya kejelekan ini, tapi kita kayak udahlah gak apa-apa, mungkin dia gini-gini-gini, mungkin dia gini-gini. Ya menurut aku sih, pesan dari aku ya, jangan terlalu percaya sama orang. Yang penting kamu dengerin juga advice dari orang-orang, dari orang tua. Dan yang penting adalah dari hati, kalau menurut kamu ini udah gak akan berjalan dengan baik, ya gak usah. Yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri dan sayang gitu, pilih diri sendiri daripada orang lain gitu.
0: Kayak budi aku ya kamu ya.
1: Oh iya.
0: Kamu jangan percaya sama orang. Budi itu udah duluan gitu. Tapi itu berarti isi dari lagu ini ya.
1: Iya.
0: Alright, dan apakah boleh kasih tahu ke sahabat suara sosial media kamu supaya bisa tahu next
1: yes.
0: ada apa karya apa.
1: Oh yes. Untuk sosial media aku, kalian bisa kepoin aku dan follow aku dan lihat keseruan-keseruan aku, dan pastinya juga proyeknya ke depan aku kayak gimana, terus nanti karya-karya aku mau kayak gimana, dan lebih tahu banyak tentang aku, kalian bisa follow Instagram aku, The Icon Shira. The Icon Shira, langsung aja digabung. Terus kalau di TikTok kalian bisa cari Shira aja atau enggak Shira Ariana. Gitu. Thank you.
0: Iya, terakhir aja sahabat suara untuk mendengarkan lagu kamu, dan langsung kita puterin lagunya.
1: Yes.
0: Kita closing.
1: Yes.
0: Go. Hai sahabat suara.
1: Oh.
0: Kasih tahu.
1: Oh. Oh. Hai.
0: Terlalu excited kita ya. Sampai pesan kita enggak nyampe. Silakan ajak sahabat suara.
1: Hai sahabat suara semuanya. Karena udah pasti kalian kepo juga dengerin lagu aku Luka Terakhir, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng. Ini dia single aku Luka Terakhir.
0: Dan jangan lupa juga di request di Suara.
1: Jangan lupa di request di Suara.
0: Thank you Shira.
1: Thank you.
0: Makan apa kita habis ini?
1: makan cireng.
0: Ketemu lagi besok ya sahabat suara ya. Yang pastinya besok barengan Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harahap dan Syira pamit.
1: Yes.
0: Last but not least, Luka terakhir. Ada intronya gak lagu ini?
1: Ada dong.
0: Kita mainin ya.
1: Let's go.
0: Sambil kamu pamit ya. Sambil kamu pamit di atas intro lagu yang pendek ini.
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Halo sahabat suara semuanya. Terima kasih banyak ya udah dengerin Syira di Radio Iswara. Jangan lupa dengerin lagu

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap kata. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siaran musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Halo halo sahabat suara semuanya. Hari Kamis manis. Di sini juga ada Ruby yang sedikit aja manisnya karena kalau kebanyakan tidak baik untuk kesehatan ya. Kembali lagi ya di jam 4 bersama Ruby di sini yang akan nemenin sahabat suara semua sampai jam 7 malam nanti. Tenang aja ya sahabat suara, Ruby udah nyiapin berbagai info menarik buat sahabat suara semuanya. Jadi stay tune di Iswara Surabaya.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau
2: dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sebanyak 25 daerah di Jawa Timur mengajukan bantuan air bersih akibat kekeringan yang diperparah fenomena El Nino. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, menyiapkan sejumlah langkah penanganan, mulai dari distribusi air bersih, pembangunan jaringan pipanisasi, hingga operasi modifikasi cuaca. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan BMKG dan disesuaikan dengan potensi pertumbuhan awan. Upaya ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat sekaligus mengurangi dampak kemarau panjang.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

fakta sahabat suara. Sebanyak 20 pasien rehabilitasi narkoba di daerah Gubeng, Surabaya dilaporkan kabur secara bersamaan pada Senin 12 Oktober 2026. Mereka diduga memanfaatkan pintu gerbang utama yang tidak terkunci. Kejadian ini sempat membuat warga sekitar panik karena mengira terjadi tawuran. Polisi telah menerima informasi tersebut dan masih berkoordinasi untuk penanganan lebih lanjut. Aku

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai. Halo sahabat suara semuanya, dimanapun sahabat suara berada dan dengan suara yang masih asing ini ya. Perkenalan dulu kali ya. Hai sahabat suara, perkenalkan aku Ruby yang akan menemani sahabat suara sampai jam 7 sore nanti dengan berita menarik tentunya dari dalam dan luar negeri. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Iswara Surabaya.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: hutan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menimbulkan kerugian bagi perhutani yang ditaksir mencapai 439,8 juta rupiah. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi. Aparat terkait terus mendalami peristiwa tersebut untuk mengetahui penyebabnya. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kawasan hutan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: warga Indonesia. Warga.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Pilihan Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

diperbincangkan di media sosial kemarin nih. Ada kabar dari aktor Spider-Man, Tobey Maguire, yang memimpin upacara pernikahan mantan istrinya, Jennifer Meyer, dengan pengusaha musik Geoffrey Oglansky di Hawaii pada 10 Oktober lalu. Momen ini mencuri perhatian karena perceraian Tobey dan Jennifer baru resmi selesai beberapa minggu sebelumnya. Meski sudah berpisah, keduanya tetap menjalin hubungan baik dan kompak dalam mengasuh kedua anak mereka. Wah sahabat suara, bahkan di dunia nyata Spider-Man tidak mendapatkan Gwen-nya. Belum ya, belum. Mungkin untuk sahabat suara yang tidak asing dengan kisah ini, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sampai jumpa di titik nadir, cinta ini semakin tak mungkin kurai. Au.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, suara-suara warga Indonesia. Kembali lagi di Suara Santai, sahabat suara, bersama Ruby di sini. Ada berita dari Syifa Haju yang menjadi perbincangan warganet setelah layanan Instagram eksklusif miliknya menuai kritik. Tarif langganan yang tercatat Rp68.000 per bulan ini dirasa tidak sebanding dengan aktivitas yang di-sharekan oleh Syifa Haju. Nah, keluhan juga muncul karena pelanggan mengaku kesulitan membatalkan langganan. Di tengah ramainya sorotan, Syifa kini diketahui telah menonaktifkan layanan eksklusifnya. Nah, sahabat suara, sebenarnya Ruby ini sangat tertarik sekali untuk membuka eksklusif. Nanti kalau misalnya Ruby buka, tolong di subscribe ya. Kita akan membahas tentang konspirasi apakah bumi ini bulat atau datar.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious.

0: tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara datang dari aktris cilik Luisa Adriana yang berhasil masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik Festival Film Indonesia atau FFI 2026 lewat film Nawila. Di usianya yang baru 7 tahun ini, Luisa mencatat sejarah sebagai nominee termuda dalam kategori tersebut. Ia akan bersaing dengan aktris senior seperti Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina, dan Shenina Cinnamon. Luisa juga mengaku tak menyangka bisa mendapat kesempatan ini dan merasa masih harus banyak belajar. Wah, sahabat suara, masih kecil sudah jago-jago sekali ya anak-anak sekarang ini ya. Semoga pengalaman ini jadi awal perjalanan yang panjang dan menginspirasi ya bagi Luisa.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pa. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Karena dia nih yang resmi merilis single terbaru berjudul Lebih Beruntung Sedikit pada 13 Oktober 2026. Dalam lagu ini, Bernadia berkolaborasi dengan Pamungkas, sementara Eros Chandra dari Sheila on 7 terlibat sebagai penulis, komposer, sekaligus produser musik. Menariknya, ini menjadi pengalaman pertama Eros memproduseri lagu untuk Bernadia. Lagu ini mengangkat cerita tentang menerima kenyataan yang tak selalu sesuai harapan dan tetap menyimpan harapan agar hari esok menjadi sedikit lebih baik. Nah, sahabat suara ya, Ruby itu sudah apa itu bahasanya ya, kayak sudah ngawang-ngawang berharap-harap gitu ya. Memang Bernadia itu dikolaborasikan dengan Pamungkas, tapi kalau di pikirannya Ruby, judul lagu mereka ini kalau collab ya adalah Berapa Kali Kita Buat Menyenangkan. Ih, lucu banget gak sih?
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.
3: Hai,

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: besok lagi ya, hari Senin sampai Jumat di jam 4 sampai jam 7 malam. Untuk sahabat suara, selamat beristirahat yang istirahat dan selamat bekerja untuk yang shift malam. Ruby pamit dulu, bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: memainkan musik pilihan. Pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Asik deh ketemu lagi nih hari-hari. Semoga gak bosen ya sama gue. Lo masih ditemenin sama Biril Rasandavi yang nemenin perjalanan lo pulang kantor. Gue gak tau lo sekarang lagi di mana, makanya mungkin bisa update-update di jam awal gue. Kita main santai aja. Simpen nomornya Iswara, hotline-nya ada di 0816-114-1014. Dan nanti juga bakal ada sesi curhat sahabat suara. Hotline yang sama, kirim aja curhatan lo, unek-unek lo hari ini, karena ntar akan gue bacakan. Dan nanti gue juga bakal live di TikTok-nya iswara.network, starting jam 8:30 malam sampai selesai jam 11 malam. Update-update yuk. Nama lo siapa, dari mana, atau mungkin sekarang posisi lagi di mana. Ke hotline Iswara ya, ditunggu, abis ini gue bacain. Fall Out Boy.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, lo masih ditemenin sama suaranya Beryl Rasendavi di Nongkrong Bareng Beryl. Gue bakal siaran sampai jam 11 malam. Woi sahabat-sahabatku, sudah update nih di hotline Suara. Halo yang lagi nyetir, halo. Fokus banget sih ke jalan. Terus kata yang nyetir, lah ya iyalah gue lagi nyetir, masa gak boleh fokus. Mungkin sampingnya, halo sampingnya yang lagi nyetir, halo. Iya, cantik sekali kamu. Padahal, laki. Anyway, gue pengen bacain update-update dulu nih yang sudah masuk di hotline Suara. Ada dari, siapa nih? Dari Safira. Ber, sekarang lagi di perjalanan pulang dari kantor. Dari tadi stuck di Fatmawati. Kamu jalan lewat Fatmawati tahu, rumah kamu di mana sih? Safir. Kalau rumah lo ada di Bintaro, misalkan berarti kalau Fatmawati, lu bablas lewat Trogong. Trogong, terus lo lewat Deplu. Udah deh, kalau nurutin Fatmawati sampai lampu merah Fatmawati, itu lama banget cuy, sumpah. Hati-hati ya, Safira. Sekarang ada siapa nih? Ada Aldo juga. Gue lagi nongkrong di coffee shop sama pacar gue nih. Lu yang tiap pulang kantor pacaran ya? Kenapa sih, Dok? Jangan gitu tau, Dok. Maksudnya ajak pacar lo ke rumah, kenalin ke orang tua lo gitu loh. Gimana mau direstuin lu, dasar. Ada Omay. Malam, Beryl, macet parah asli. Tol Lingkar Luar, dari pintu tol Cikunir sampai keluar di Lebak Bulus. Ada kali 20 kilo, betis kenceng banget. Kebetulan mobil manual lagi. Apa enggak? Posisi di Ciputat, padat merayap, mau ke kantor di Sawangan. Mau request dong, Real, Coldplay, Scientist. Coba ntar gue cari ya. Thanks, Beryl, selamat bertugas. Selamat OTW juga, bro, Omay. Hati-hati, gila. Lu ke, mau ke Sawangan. Posisi di Ciputat. Ciputat macet juga tuh, iya gak sih, Mai? Ciputat macet banget itu, sumpah. Paling gak lu akan kena macet sampai, gue gak tau kalau jam segini, tapi biasanya sih sampai di puteran yang kalau belok kanan mau ke, aduh, yang ada pertigaan deket pom. Atau kalau lagi gak hoki, sampai ini, jembatan Pasar Ciputat, itu gokil yang arah Pamulang, gokil itu. Kalau ada mobil terbang, be, seneng gue. Tapi anyway, boleh dong di follow Instagram gue dulu sahabat suara di @b3ryelac. Karena kan gue yakin screen time lo di handphone itu kan cukup lama ya. Pasti lo dikit-dikit scrolling IG. Nah ngomong-ngomong soal handphone dan kebiasaan kita menatap layar sahabat suara, gue punya info menarik banget yang baru banget dirilis. Jadi ada riset terbaru dari IDN Research Institute. Sekitar 81,1% Gen Z di Indonesia mengaku pernah mencurahkan isi hati atau curhat atau berbagi masalah pribadi ke chatbot AI kayak ChatGPT atau Gemini, sahabat suara. Terus ada juga survei dari Digital Resilience Indonesia yang ngebongkar alasan utamanya, yaitu 59,4% Gen Z milih curhat ke AI karena takut dijudge, takut dihakimi di dunia nyata. Parah ya orang-orang ya. Terus ada 63,2% responden yang ngerasa nyaman karena AI selalu ada, tidak pernah lelah, dan responsnya netral. Jujur, gue pernah curhat ke GPT lagi. Dan GPT itu words of affirmation itu jalan banget cuy. Yang kayak, aku ngerti perasaan kamu, Beryl. It's okay. Ya aduh, udah gitu suaranya cewek lagi. Tapi sekarang manusia curhatnya ke robot ya. Tapi dari situ gue jadi kepikiran satu pengandaian yang agak ngeri-ngeri sedep sahabat suara. Coba lo bayangin, kalau di dunia ini gak ada handphone, lo akan ngapain sih buat ngegantiin semua kegiatan yang biasa lo lakuin di HP? Kan biasanya orang tuh ya dikit-dikit ngeliat handphone. Mungkin berapa persen di hari-harinya dia tuh pasti di handphone gitu. Tapi lo bayangin, di dunia ini gak ada handphone, lo akan ngapain buat gantiin semua kegiatan yang biasa lo lakuin di handphone? Karena sadar atau enggak, lo bangun tidur megang handphone, mau makan foto dulu, bosen sedikit scrolling, ya kan? Mau tidur ngecek chat dulu, scrolling sampai jam 3. Kalau handphone tiba-tiba lenyap dari muka bumi, apa yang lo bakal lakuin? Apakah lo bakal balik ke era nulis surat, pakai apa, pos, iya ngirimnya pakai pos ya, atau baca koran gitu, atau lo malah bingung, ayo udah setengah mati hidup lo. Kirim jawaban lo sahabat suara ke 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia. Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

sapa-sapa dulu. Ada Zul, ada Ulia, ada Dari, ada Hernandez, ada Dari yang baru OTW dari Bandung ya, yang nanti pengen keluarin isi kepala. Boleh. Ada Sin, ada Yani dan Hendra, ada Tubaba di Lampung. Wede, biasanya dulu suka simak by web streaming. Nice. Ada Zul dari Barito Kuala. Barito Kuala tuh di mana, cuy? Tapi senang banget orang-orang sekarang sudah bisa mendengarkan radio via TikTok ya. Kalau TikToknya Iswara, iswara.network. Jadi ketemu di TikTok. Oke, gue lagi live di sana. Mau ngomong soal media sosial, kita semua terhubung sama handphone, media sosial, apapun itu. Bahkan tadi ada surveinya 60%an Gen Z curhat tuh ke AI ya, anjay, ke Gemini, ke ChatGPT, you name it. Pertanyaan gue di malam hari ini adalah, kalau di dunia ini gak ada handphone, sahabat suara, ini termasuk angan-angan yang cukup mengerikan. Cuma kalau, ya kan juga angan-angan, kalau di dunia ini gak ada handphone, handphone gone, hilang dari kantong lu, dari tangan lu, dari genggaman lu, lu akan ngapain sih buat ngegantiin semua kegiatan yang biasa lu lakuin di handphone? Contohnya Rian nih, jawab dari Depok. Kalau gak ada handphone, dijamin gue bakal sering nyasar, Ber. Otak gue udah tumpul banget buat ngafalin jalan karena terbiasa disetir sama Google Maps. Sumpah, Yan, bener banget. Kalau gak ada handphone, kita bakal balik lagi ke era nanya alamat ke tukang rokok pinggir jalan, jujur. Atau kayak bokap gue, dia ada peta. Ribut banget tuh di dashboard, ada peta, brut. Kita di sini nih tadi nih. Terus kita ke sini, berarti berapa kilo lagi ya nyampe? Gitu ngitungnya, cuy, buset dah. Kalau Alia bilang, gue bakal balik ke hobi lama, Ber. Baca novel fisik dan ngobrol langsung sama orang tua di rumah. Oh iya sih, bener sih. Dulu gue juga bacaan gue komik. Gue ngoleksi komik Conan, bervolume-volume, udah banyak banget. Terus gue ngoleksi komik Naruto. Gue main yoyo. Jago gue main yoyo. Lu cari dah video gue di YouTube. Beril Rasandavi yoyo. Bener, gue gak bohong. Kalau lo gak ada handphone ya, kalau handphone tiba-tiba hilang dari muka bumi. Atau ada, cuma kayak udah gak bisa dipakai gitu, lo akan ngapain sih? Apakah lo akan kembali ke hobi lama? Atau mungkin kayak ya lebih sering-sering keluar bareng orang tua? Atau lo kayak, gue suka masak, Bang, jadi kayak gue kayaknya akan masak deh. Gue akan, bukan handphone di tangan gue, tapi sayur gitu misalkan. Ada Rian yang di TikTok, satu lagi, kalau gak ada handphone dan gak ada media sosial, itu tidak endah, Bang. Tidak endah, Bang. Maksudnya gimana? Enggak kali ya gitu ya. Hobi baca jadi meningkat. Baca koran. Baca koran sih. Tapi gue suka terenyuh tuh kalau ngeliat bapak-bapak masih jualan koran. Sumpah, pengen gue beli. Di rumah lo ada koran gak sih? Dulu di rumah gue ada koran, tapi biasanya dipakainya koran-koran bekas gitu buat kalau ada air tampias, tuh dilapnya pakai koran, kayak gitu-gitu, buat makanan kucing, tuh kayak gitu tuh gue. Kasih tau ke gue, sahabat suara, kalau di handphone ini hilang, di dunia ini handphone hilang, lo akan ngapain untuk menggantikan kegiatan lo yang ada di handphone itu? Ke hotline-nya Iswara 0816 114 1014.

0: kesegaran mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: memutarkan musik yang kamu butuh

0: Suara Jogja 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

Baru sampai rumah, hai, selamat bertemu kasur lagi. Besok kamu, nanti kamu tidur, bangun, rutinitasnya berulang lagi ya. Dan tentunya kerjaan lo pasti berhubungan sama handphone ya. Pasti ada peran handphone di situ. Dan obrolan kita soal hidup tanpa handphone ini tuh emang relate banget sama realita keseharian kita, sahabat suara. Lo mau tau gak seberapa kecanduan kita sama sebuah benda yang namanya handphone itu? Ini ada data riset penggunaan teknologi terbaru di Indonesia. Rata-rata screen time atau waktu yang dihabisin sama masyarakat Indonesia buat pokoknya screen time orang rata-ratanya itu 6 sampai 7,5 jam per hari. Artinya hampir sepertiga dari waktu hidup lo dalam sehari ya dihabisin buat screen time di handphone lo. Gue jadi pengen ngecek screen time gue dah. Coba-coba ya di TikTok kasih tahu screen time handphone lo berapa per harinya. Ceknya di mana sih guys? Ntar, screen time gue. Ini sering sih jadi topik siaran, cuma tuh, screen time gue 6 jam 38 menit. Bahkan ini berturun, ini nurun 6% dari minggu lalu. 6 jam. Tommy 8 jam. Gokil. Cek di mana, di settings di HP lo. Penyampaian di TikTok dulu ada Tommy, ada... ada Jianti, hai Jianti. Ada Sal, ada Rian, ada Era from Brunei, currently listening through my PC and watching the live TikTok. Era dari Brunei. Oh, oke. Okay. Rian, yang sering lihat HP itu cuma pengangguran, Mas. Hahaha. Banyak kok, tapi gojek-gojek lihat HP mulu, ojol. Banyak tahu handphone yang kerjaan yang sekarang berhubungan sama handphone. Atlet e-sports, lo gajinya 100 juta per bulan. Dari mana? Handphone. Rate-nya juga cukup signifikan ya dibandingin libur sekolah. Kalau hari biasa 5 jam 59 menit. Tapi kalau libur sekolah, screen time-nya bisa 17 jam. Lo admin apa gimana, Reds?

Hot FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beryl Rasandevi sampai jam 11 malam. Gue bakal balik lagi. Jadi anyway, hotline curhat udah gue buka. Jadi kalau misalnya lo ada unek-unek atau sesuatu yang pengen lo ceritain, tapi lo gak bisa ceritain ke orang lain, ceritain aja ke gue. Lo bisa note kalau real jangan sebut nama gue ya, takutnya ketahuan on air. Gak apa-apa banget. Gue ulangi lagi hotline-nya 0816 114 1014.

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Jam 9 malam. Yang di TikTok apa kabar? Yang di mobil apa kabar? Yang di rumah selamat beristirahat. Jangan tidur dulu kali. Baru jam 9. Jam tidur lu jam berapa sih sahabat suara? Gua sih jam tidur gua jam 1.30-an, jam 2 gitu lah. Gara-gara nih gua lagi nonton series, lagi bagus banget seriesnya. Judulnya Paradise. Jadi ceritanya ada seorang presiden yang apa sebutannya ya, gue lagi live TikTok takut ke band lagi ngomongnya. Ya, ada seorang presiden yang mokat ya. Gitu, terus pemeran utama itu si agentnya, dia lagi mencari siapa yang memokatkan presiden tersebut gitu. Ceritanya gitu, sahabat suara. Sapa-sapa dulu di TikTok, ada Rian, ada Reti. Oh, yang lagi di rumah bunyikan klaksonnya 3 kali. Repot, kan udah di rumah. Kalau di jalan gak apa-apa. Masa di rumah udah sampai kamar, keluar lagi, buka mobil, ngelakson. Janggal, ntar dimarahin tetangga. Ada Margareta, semangat siaran katanya. Terima kasih. Ada Sailor Moon, mau tidur dulu kak, takut ada ceramah-ceramah presiden yang bikin mendidih kak. Tapi lately ceramah yang bikin mendidih sih ini cuy, statement-statement dari beberapa pejabat yang ada di sana mengenai karhutlah. Masa jawabnya apa? Gimana pak soal ini? Ya, apa sih? Bercerai kita kawin lagi? Enggak ada, enggak. No. Boleh ya update-update dulu. Nanti juga kalau ada sesi curhat, nanti ada sesi curhat BTW. Kalau ada curhatan ntar gue bacain. Jangan kemana-mana, tetap bersama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Ketemu di TikTok yuk.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

keluarga TJ. Semangat ya, semoga keringat kamu yang bercucuran bisa menjadi berkah untuk kamu dan anak-anak dan keluarga kamu lah pokoknya. Amin, amin, amin, amin. Semangat terus TJ. Ayo semuanya di TJ teriak. Sahabat sore ada juga yang masuk nih, ada dari Mika from Senayan. Ber, baru kelar meeting malam nih, kepala pusing banget ngadepin kerjaan. Ya ampun, semangat Mika. Tarik napas dalam-dalam, pakai metode 3-6-3, 4-6-4 ya. Tarik napas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin lagi 4 detik, oke? Malam ini kita santai dengerin gue siaran ya. Ada juga nih yang lagi kangen banget sama mantannya, katanya ada Nina. Spill dong nama mantan lo siapa, biar kali-kali dia denger gitu. Kan nama Nina banyak gitu. Gue juga pengen nyapa yang di TikTok, ada Spice, ada Tiny. Ini ada sedikit pesan-pesan mungkin ya. Gue mungkin starting now, gue akan selalu bersuara soal karhutlah yang sedang terjadi di negara kita tercinta ini. Ada beberapa statement lah dari warga TikTok lah, biar tetap tidak hilang gitu ya. Tiny, capek banget jadi kami di Kalimantan 4 bulan menghirup asap. Oke. Tapi kalian sadar gak sih, langit di Jakarta dan sekitarnya juga abu-abu gak kayak biasanya, dari Uci. Real AI, karhutlah Sumsel yang tiba di Aceh. Aku sendiri mengalami sesak nafas ringan. Semua statement dari sahabat suara mengenai karhutlah benar-benar bikin gue sakit hati setiap harinya. Setiap pagi gue selalu dengar berita-berita yang tidak mengenakan soal Indo, soal karhutlah sahabat suara. Jadi gak tulusan untuk Indonesia aku. Gue tadi salfok juga sama respon dari Nina yang lagi kangen sama mantannya. Ya mungkin lagi bucin, tapi gue pengen nanya sama lo. Pernah gak sih lo sadar pas lo lagi bucin-bucinnya sama seseorang di masa lalu? Sebenarnya tuh ada banyak tanda bahaya atau red flag yang kelihatan jelas banget sahabat suara. Tapi sengaja lo tutup aja dan lo abaikan atas nama cinta. Makanya topik di jam 9 malam ini adalah red flag terbesar apa yang dulu sengaja lo abaikan atas nama cinta, dan endingnya seperti apa sih? Misalkan apakah lo mau mengabaikan sebuah fakta kalau dia tuh suka bohong, tukang selingkuh, atau dia mengontrol hidup lo berlebihan gitu. Pernah gak sih ada di momen kayak gitu? Dan kasih tahu gue, gimana endingnya? Ada yang masuk satu. Dari Ridwan, bang, dulu gue pernah pacaran sama orang yang beda agama. Gue Islam, dia Katolik. Sebenarnya itu bukan red flag. Gue gak tahu red flag kalau bukan, bang, cuma endingnya ya lo tau lah gimana. Ya putus, bang. Itu adalah satu hal yang lo abaikan, yang lo nikmati aja prosesnya sampai lo tahu akhirnya, kelar sudah. Banyak ya red flag orang yang lo abaikan, dan gue sebenarnya juga butuh banget endingnya seperti apa, sahabat suara. Apakah lanjut? Apakah putus? Kasih tau di hotline suara 0816

Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.

0: hiasan mata air alami.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dafi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Yo! Gokil, ini langsung saja nih cerita bucin buta langsung masuk bertubi-tubi sahabat suara. Gue bacain ya. Tadi pertanyaannya adalah, red flag terbesar apa yang dulu sengaja lo abaikan demi nama cinta? Ya kayak semacam kayak, lo udah tahu nih di tukang bohong, tapi tetap dijalanin hubungan lo. Dan gue penasaran endingnya kayak gimana lo sama dia ya. Lo kasih tahu ya endingnya kayak gimana. Reno, Ber, red flag terbesar mantan gue dulu. Dia suka minjem duit tapi gak pernah balikin. Dan tiap ditagih, malah ngamuk balik. Wish. Galak juga. Ujung-ujungnya gue ditinggal pas dia udah mapan. Ya ampun, Reno. Reno, coba di TikTok kalau mau ngasih feedback boleh deh. Ren, sumpah lo, itu kayaknya hal paling apes di hidup lo dah, Ren. Gue gak tau, kalau denger cerita Reno kok gue langsung kebayang mukanya kayak gimana ya? Muka si ceweknya ya? Pinjem duit. Terus dia udah mapan, ditinggalin. Terus mungkin sekarang ada possibility dia sama cowok lagi, cowok lain. Kalau kata Esa, dukunin aja kak gitu. Kalau kata it's me pity, kocak lu Reno, kata gue teh istighfar. Kata Spice, injek-injek aja Ren, alias dikata-katain, jatohin aja harga dirinya Ren, bongkar aja, bongkar apa nih Spice maksudnya? Iya lo, sebarin aja foto-fotonya. Maksud gue, foto-foto itu, foto-foto lo dia dulu, nih lo pelakunya, orangnya kayak gini, lo upload aja. Jangan ya, itu doxing dong. Bukan doxing apa sih, ada UITE lah, pokoknya hati-hati. Kalau kata Tommy, sama Bang Reno, yakin kamu telah menapaki jalan mythic immortal. Ini kalau di Mobile Legend lu udah mythic tuh, mythic berapa tuh, Au? Kalau di Point Blank lu udah kayak bintang 1.
1: Iya.
0: Semangat ya Ren, semoga dapat yang lebih. Jelas banyak yang lebih, itu jelas banget. Ada Alin dari Jakarta Selatan. Mantan gue ketahuan chatting genit sama cewek lain bang. Tapi pas gue pergokin, dia nangis-nangis minta maaf dan bilang itu cuma khilaf. Ternyata khilafnya berulang sampai 5 kali ber. Waduh, kayak jalan motor ya. Astaga. Berat nih malam hari ini nih. Coba ya, mungkin lo pernah punya pengalaman yang kayak, lo udah tahu nih dia begini, tapi lo tetap jalanin. Terbutakan atas nama cinta. Dan kasih tahu endingnya kayak gimana. Jujur gue paling penasaran sih endingnya ya. Kasih tahu di hotline suara 0816 114 1014. Dan gue juga lagi live di TikTok iswara.network. Yang lagi ngantuk, jangan pada ngantuk sahabat suara. Ditemenin sama Beryl malam ini di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11 malam. Yuk kita ugal-ugalan yuk.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: Nongkrong Bareng
4: Beril Rasandavi.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue pengen nanya ke lo, sahabat suara, red flag yang lo abaikan atas nama cinta, apa saja sih? Ada Bram dari Bandung, wede. Laki ini, nama laki ini. Real. Dulu cewek gue controller sejati. Semua sosmed gue harus dipassword sama dia. Gak boleh nongkrong sama teman kantor. Asli. Itu penjara paling kejam buat gue. Atau gue mending lu ke rutan Salemba. Rasanya sama kok. Kok gue tahu?

0: gue sebutin nama lo ya, Mars. Udah tahu beda agama, pacaran 3 tahun, selama kuliah ikut dia ibadah di pura.
1: Oh, sama orang Bali.
0: Ikut upacara agamanya dia. Endingnya ya putus lah, alasannya mau fokus pendidikan. Yang laki taunya selingkuh. Padahal mamanya udah suka sama gue sampai gamun nanyain gue mulu. Zang, WKWKWK kali. Bahaya. Beli mana yang menyakitimu, Mar?

makanya guys, kalau udah tahu susah, udah jangan dipaksa. Kadang-kadang orang yang punya rencana gitu ya, iya aku nanti bakal gini kok, bakal gini, rencana kita gini, taunya tidak sesuai dengan rencana. Anda tahu, Anda lupa sahabat suara, pasti masih ada orang lain di luar sana yang lebih dari Anda. Dan yang ini nih korbannya. Pasti tahu ke gue sahabat suara, red flag apa yang lo abaikan atas nama cinta. Hotline ini suara 0816 114 1014.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Adela. It was Nicole Kidman.
1: Anjay, Kidman bukan Kidman, sahabat suara. Masih dengerin BRI di 101,4 FM, Is Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
0: Bahaya nih cita-cita dari sahabat suara malam hari ini ceritanya. Ada Nadia nih contohnya dari Tangerang. Red flag dia adalah gampang banget main tangan kalau emosi.
1: Ah udahlah, males gue bacain gue kayak gini nih.
0: Cowok yang suka main tangan sama cewek, berantem aja lah sini lah. Debat gue.
1: Tadi lawan sepadan bro. Tapi semua ketemu gue gedek tau.
0: Nih ya, gue tuh menunggu banget ada orang yang berantem fisik, pacaran berantem fisik depan umum gitu. Kayak cowoknya mukulin cewek, gue pengen banget dah. Bukan buat ngeliat gue, sumpah.
1: Boleh gak sih ikut campur gitu, boleh kan? Boleh kan? Orang kita mencegah gitu, boleh kan? Orang-orang sekitar.
0: Gue lanjutin, red flag dia adalah gampang banget main tangan kalau emosi. Tapi abis itu meluk dan bilang, aku begini karena aku sayang kamu. Dih, bodohnya gue bertahan setahun sebelum akhirnya sadar nyawa gue terancam.
1: Ngeri banget, Nat.
0: Untung lo berhasil keluar ya dari hubungan toksik itu bukan toksik itu. Toksik!
1: Nah, itu tuh.
0: Serem banget, bro. Coba, pertanyaan di malam hari ini adalah, ada gak sih red flag dari orang yang lo tuh akhirnya lo telan mentah-mentah atas nama cinta ya, karena gue sayang sama dia walaupun dia red flag. Ada voice note dari seorang sahabat suara yang namanya adalah Juleha. Ini namanya Juleha ya, sahabat suara ya. Oke, kita play. Play lah.
2: Hai Ben, hai sahabat suara semuanya. Ternyata ada nih hal yang mau gue sharing ke kalian tentang hal refleks apa sih dari pasangan lo yang sebenarnya kita tahu itu tuh red flag banget tapi kayak masih bertahan.
0: Yes.
2: Ya istilah kasarnya lu tuh butol ya, bucin dan cancel ya kan. Jadi gini, dulu itu gue jauh sebelum gue nikah, gue pernah pacaran sama cowok yang notabene-nya itu dulu pernah jadi, bukan pernah jadi ya, jadi gue pernah temenan sama dia, temenan sama gue ya kan, terus udah lost contact segala macam.

expected-nya. Kayak misalnya misalkan gue jalan sama dia, itu tuh rata-rata gue tuh yang nge-profit dia, gue yang bayarin dia makan segala macam gitu ya kan. Terus

Terus juga endingnya itu gue tahu dia bohong sama gue dan selingkuh dari gue. Kalau bohongnya itu dia dibilangnya dia ada pekerjaan dinas ke Surabaya, ada pekerjaan di Surabaya, proyek di Surabaya. Padahal dia itu ada di daerah BSD, ya kan? Terus ketahuan lagi sama gue. Pas di situ sih gue masih agak-agak yang okay, gue maafin lah segala macam. Dan endingnya saat gue tahu dia selingkuh,

0: dia itu red flag akhirnya. Detik itu juga gue langsung putusin dia langsung di end gitu loh. Oke,
1: thank God. Tapi ya cukup lama ya menyadari, tapi wah ini paket lengkap bro. Minjem barang, minjem duit, terus selingkuh. Ini kalau di fast food deh, ini udah paket yang paling mahal menurut gue sih. Ya ampun, ya udahlah ya. Untung endingnya putus. Setahun ya berarti ya. Emang suka, untung lo kebaca Juleha, lo bisa ngebaca gitu loh ya, kalau dia tuh ada indikasi red flag gitu. Jadi buat lo yang lain sahabat suara, ada kalanya lo juga harus main sense lo, biar kayak dari awal tuh udah bisa ngebaca kalau dia red flag, dan lo bisa keluar dari lingkungan toksik itu sesegera mungkin gitu maksud gue. Dan cerita-cerita lo tadi tuh bener-bener nampar realita sahabat suara. Jadi ada secara psikologis, mengabaikan red flag atas nama cinta itu dari penjelasannya ternyata namanya cognitive dissonance. Jadi kondisi di mana otak kita tuh berusaha keras membenarkan kelakuan buruk pasangan kita supaya sejalan sama rasa sayang yang terlanjur besar di dada. Jadi kita bikin alasan palsu buat nutupin kenyataan pahit gitu. Makanya cinta itu emang bisa bikin orang jadi lebih bijaksana, tapi sayangnya bisa juga bikin orang jadi butol, buta total. Itu singkatannya. Namanya cognitive dissonance, itu dia. Jadi lu tuh kayak denial lah ya. Bahasa simpelnya denial lah. Buat lo yang ada cerita mungkin mengenai topik atau enggak juga enggak apa-apa. Intinya sebenarnya kalau lo ada unek-unek, gue pengen dengerin, gue pengen ngasih solusi, dan sahabat suara di TikTok juga akan ngasih feedback ke lo, sahabat suara. Jadi ditunggu pesan-pesannya, kita masuk ke playlist dulu. Gue akan nongol lagi jam 10 malam. Tetap di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam tentu yo.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Balik lagi di jam terakhir, nongkrong bareng Beril. Suasana makin malam, semakin larut, semakin kenceng juga mungkin isi kepalanya. Jalanan juga udah mulai lenggang ya, sahabat suara. Jadi buat lo yang masih di jalan, yang lagi nyetir sendirian, atau yang udah rebahan di kamar lo, selamat beristirahat. Pokoknya santai-santai. Sebelum kita masuk ke curhatan, mari kita sejenak mendoakan situasi saudara-saudara kita di beberapa daerah yang masih berjuang menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Semoga bumi kita segera membaik. Dan gua akan kembali lagi setelah beberapa hit. So station on 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

Sebuah lagu dari Beres Suara yang ditujukan oleh orang-orang yang punya privilege lebih tapi memanfaatkan itu dengan tidak benar. Contohnya orang-orang dengan mobil strobo yang dipakai untuk pacaran ya, sahabat suara. Buat lo yang pengen curhat, kita masuk yuk ke BTS.

0: Buka Indang.
1: Oke. Cerita malam ini ada beberapa yang masuk. Bukan beberapa sih, banyak. Aku akan start dari Lia. Hai Bang, aku Lia. Temennya IF ya? Ya, bercanda, oke. Hai Bang, aku Lia. Baru aja putus bulan Juli. Di awal pacaran, baru aja gue berjalan sebulan, gue tahu kalau dia tuh diem-diem ketemuan sama mantannya. Belum kelar tuh urusannya tuh. Gue tetap maafin, tapi selang 2 tahun berjalan, ternyata dia suka ngumpetin atau hapus chat dengan teman-teman ceweknya. Dan ya akhirnya putus karena dia tidak bisa konsisten untuk transparan. Itu satu. Yang kedua, lo putus gara-gara dianya main-main, dianya selingkuh, dianya masih belum bisa komit sama lo. Gitu sih penyebab utamanya. Pun kalau dia transparan, pun kalau misalnya dia transparan, dia jujur ya aku chat sama cewek-cewek, apakah lo masih pengen lanjut? Hati lo terlalu besar, Lia. Kayaknya orang ini tuh memang belum siap untuk komitmen sama satu orang deh, Lia. Jadi kayak, ya indikatornya terlihat dari lo baru pacaran sebulan, terus dia diem-diem ketemuan sama mantan, yang itu aja udah off. Apa yang diomongin mereka berdua ya pas lo pacaran sebulan kayak? Iya, sementara aku sama dia gak begitu ini, dia, aku masih belum bisa move on dari kamu. Dia semoga kamu ketemu yang lebih baik ya. Yang bisa komit sama kamu, yang bisa ngasih kebahagiaan full buat kamu. Halo Bang. Nanti aja yang ini. Hai Bear. Gue memberantas red flag mantan gue yang gak bisa Al-Fatihah. Oh? Padahal gue sealim itu. Tapi gue terabas sambil mikir kalau dia bisa kok berubah pasti. Padahal gue kan mau nyari imam keluarga ya. Sholat aja au deh bisa apa enggak dia. Kenapa gue berantas? Ada sebabnya real. Karena gue dari awal udah iba. Gue udah kasian sama dia. Karena background dia dari kecil udah broken home. Dia gak ngerti apa sih romantis harmonis itu. Jadi dia gak bisa nerapin itu, alias hidupnya dingin banget. Cuek. Gue kayaknya waktu itu soal jadi pahlawan aja kali ya. Jadi semua tanda-tanda gue berantas aja. Padahal gue cari imam keluarga, tapi dia yang gak ngerti agama aja gue toleransi. Pada akhirnya putus. Dan pas putus gue ngerasa Allah emang bisa ngelindungin gue dan ngasih jalan terbaik buat gue kalau emang dia bukan yang terbaik buat gue. Respect. Ini gue juga butuh saran sih dari sahabat suara, gue butuh feedback dari lo yang di TikTok. Dia menerabas red flag dari mantannya yang gak bisa Al-Fatihah, agamanya kurang, sedangkan dia lagi nyari imam buat dia gitu ya. Tapi di momen yang sama, si mantan ini juga punya background yang ya dari orang yang broken home, hidupnya dingin. Jadi mungkin dia ingin menyelamatkan dari keterpurukan itu. Kalau kata Dustin, cerita-cerita I Can Fix Her itu lagi. Nah posisinya, dia ini cewek yang cerita sama gue, bukan cowok. Kalau menurut gue ini ada dua hal yang bertabrakan di sini. Di satu sisi lo pengen nyelamatin dia, tapi di satu sisi ya lo belum tentu bisa terpenuhi kebutuhan lo sama dia. Kebutuhan basic banget ya itu beragama, kebutuhan basic banget itu beribadah gitu. Mungkin awalnya gue ngerti banget. Mungkin awal lo kayak bisa kok dia berubah, tapi ternyata ya nggak bisa gitu kan. Ya udah ditunjukin sama di atas. Kalau yang dia tuh udah nunjukin ya mau gimana lagi nggak sih? Lo kata Narubihan susah sih kalau emang bukan dari dirinya sendiri, yes. Kita semua orang di sekitarnya hanya bisa support, betul. Tapi keputusan dia mau lebih menjadi alim dan lebih taat beragama tuh ya keputusan dia sendiri. Kalau kata anak 2000-an, agama itu nomor satu. Udahlah, cari yang lain aja. Tapi perasaan lo bener. Dan pas putus, dia ngerasa Allah emang lindungin dia dan ngasih jalan terbaik buat dia kalau emang si mantannya bukan yang terbaik buat dia sendiri. Mantap.

0: BRI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

Jakarta, it's your time to play. Lagi suntuk, jangan bete. Bedul Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo ditemenin sama Beril, dinongkrong bareng Beril yang bakal siaran sampai jam 11 malam. 17 menit lagi, sahabat suara. Gue pengen dengerin curhatan-curhatan dari pendengar-pendengar tercinta. Asik, BTS, yuk!
1: Sekarang saatnya BTS Radio Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Menyesal telah ku sampaikan. Asik deh. Yuk kita lanjut yuk. Ada sebuah voice note. Sumpah, Kalau lu mengira bahwa, ini gue pencurat ya, kalau lu mengira bahwa penyiar tuh enak sambil duduk aja terus sambil ngomong kerjanya, enggak. Ada hal-hal yang lu perlu tahu dari penyiar. Kuping mereka tuh sakit pakai headphone mulu. Enggak tahu sih, ada beberapa penyiar yang enggak begitu suka pakai headphone, tapi gue salah satu penyiar radio yang suka pakai headphone dan sering banget jadi dan suaranya tuh harus keras di headphone. Jadi gue bisa lebih dapet feel-nya gitu loh. Dan sekarang kuping gue sakit lagi yang kiri. Daun telinganya kenapa ya? Daun telinga gue bisa diganti jauh daun enggak ya? Sedikit gitu aja sih. Bahaya gak ya tiap hari begini? Enggak kan ya, aman ya. Ganti AirPods kata Spice di TikTok. Bisa. Enakan pakai headphone udah. Okay. Dari, sudah siap kamu? Let's go.
2: Hai Bestel.
0: Hai Dar.
2: Gue baru banget nyampe rumah, baru bersih-bersih.
0: Dari Bandung nih.
2: Tadi it's such a fun job di Bandung. Jadi sebenarnya gue ada project juga. Dan ada satu hal yang gue tuh, ini isi kepala gue aja ya. Gue ngerasa rezeki itu tuh gak selalu tentang seberapa banyak duit kita yang kita punya gitu kan.
0: Indeed. Abis
2: itu semut. Karena di trip ini gue mengajak ortu gue. Nah, ortu gue tuh kan gak pernah mau foto atau apa gitu kan. Tiba-tiba kita ngeliat ada foto booth gitu. Kita akhirnya tiba-tiba nyokap gue tuh kepengen foto booth gitu. Yaudah,
0: aku
2: beriain gitu. Tadi gue pakai.
0: Ada fotonya nih.
2: Dan apa ya, terus pas gue sambil nunggu travel, gue kan dengerin lagunya Maudie Ayunda yang Perahu Kertas. Enggak sih, emang ada di playlist si tempat travelnya itu. Ada di bagian yang ini.

0: saya. Itu kayak rezeki yang kedua adalah pasangan gue mau ngerti kalau gue tuh mengajak ortu gue, dan dia support untuk okay, ajak aja ortu daripada mereka berdua aja sendiri di rumah.
1: Iyalah.
0: Gitu, nggak ada yang jagain, jagain aja, ajak aja. Dan yang ketiga, I feel very thankful gue punya sahabat yang baik sebaik lo. Ya emang sih lo sahabat gue akuin.
1: Jadi
0: meskipun interaksinya cuma di live TikTok atau di medsos aja, di IG atau komen-komen antik di TikTok, ngerusuh, ngeberantem gak jelas, ngasbun. Tapi apa ya, gue ngerasa kayaknya tahun ini rezeki gue gak dalam berbentuk nominal uang yang gue dapat, tapi rezeki gue adalah dipertemukan dengan orang-orang yang membuat gue mau untuk berkembang, mau untuk apa ya, untuk lebih bahagia lagi gitu sama proses gue heal gitu. Jadi ya gue ngerasa ortu gue yang tiba-tiba mau diajak foto booth, terus pasangan gue nge-support gue untuk okay, ajak aja ortu kalau kerja, terus gue punya bestie kayak lo, itu adalah rezeki gue tahun ini. Thank you.
2: Oh, Dar, si Dari juga ngirimin fotonya nih, dia lagi foto booth sama orang tuanya. Lo tau gak? Gua, yang pertama gue setuju banget, rezeki itu could be in any form, bisa dalam uang, bisa dalam kebahagiaan, bisa dalam keharmonisan rumah tangga ataupun dengan keluarga lo. Itu gue setuju banget lagi. Jadi kalau misalkan lo bilang rezeki gue lagi seret, coba lo lihat dari beberapa aspek di hidup lo anjir. Kayak apa gitu, lo lebih mungkin udah deh, orang-orang di luar sana yang orang-orang kaya pasti mereka tuh ada aja masalahnya, bener dah. Jadi lo harus syukuri kehidupan lo. Dan yang kedua, ternyata emang bener soal kedekatan lo sama orang tua ini dialami sama beberapa teman gue yang dulu memang mereka ada fase yang nggak terlalu dekat dari orang tua mereka, SMA bawahnya pengen nongkrong, tapi sekarang udah mulai bisa kayak gue nemenin nyokap gue dulu aja deh gitu. Gue gak tau kenapa, apakah mungkin kita menyadari mereka semakin tua ya, sahabat suara. Jadi kita pengennya lebih attached gitu sama keluarga kita, sama orang tua kita. Bersyukur buat lo yang orang tuanya masih lengkap, masih ada. Semoga sehat selalu sahabat suara ya. Ditemenin banyak-banyak, didengerin ceritanya, walaupun mungkin udah mulai agak kurang-kurang nyambung gitu, karena gue juga sedang mengalami fase tersebut. Lo udah mulai bawel-bawel lagi, katanya orang tua semakin tua malah semakin kayak anak kecil. Itu dia atas Spice, jangan terlalu dianu-anuin. Ah, masya Allah, tabarakallah. Iya, jangan sampai nyesel ya, Dili. Iya, ya karena kita juga makin tua, biar makin dewasa juga kitanya. Jadi kita makin bisa sadar mana yang terbaik buat kita.

0: Suara, suara warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Indang.
1: Sahabat Suara, jujur, ini panggilan buat lo untuk bantu gue ngasih feedback karena ini berat, ceritanya berat malam ini. Ada sebuah cerita dari inisial F yang gak mau disebutin. Hai Beril, gue dengerin siaran lo malam ini sambil nahan nangis. Umur gue 26 tahun, gue udah pacaran 4 tahun sama cowok gue. Masalahnya, keluarga kita udah saling kenal deket banget. Bahkan nyokap gue udah angkat dia kayak anaknya sendiri. Tapi minggu lalu, gue nemuin fakta kalau dia diam-diam lagi mempersiapkan pernikahan sama wanita lain pilihan keluarganya di kota asal mereka. Jadi dia dijodohin, Ber. Dan dia gak punya keberanian buat nolak karena terikat janji orang tua. Saat gue tanya, dia cuma bilang, maafin aku ya, aku harus nurutin orang tua aku. Simpelnya kayak gitulah. 4 tahun kita berjuang bareng dari nol, hancur seketika dalam semalam, Ber. Yang bikin gue paling sakit, gue gak bisa ngamuk atau benci keluarga dia karena mereka baik banget sama gue. Gue harus pura-pura tabah di depan semua orang, padahal tiap malam ya dada gue sesak banget. Gimana caranya gue ikhlasin orang yang selama ini jadi rumah buat gue ya, Ber? Gimana caranya gue ikhlasin orang yang selama ini mempersiapkan semuanya sama gue? Gimana caranya gue ikhlasin orang yang gue pikir gue akan sama dia selama-lamanya? Bra. Sumpah gue tadi ngantuk, sekarang jadi muter pala gue. Gue gak tahu kalau ada di posisi lo, Fulan. Gue sebut aja lo Fulan ya. Gue gak tahu kalau jadi lo gimana. Cuma pasti gue kayak orang jet lag kali ya. Bingung. Apalagi harus udahan karena orang lain. Nah, gue tuh paling gak bisa kayak gitu. Kalau kata Dwi, ikhlasin. He's not good enough for you. Anak 2000-an, sakit banget sih. Udahlah, putusin aja, cari cowok lain. Mereka udah putus kok. Udah putus belum ya? Harusnya udah. Ya kan si cowok udah mau nikah. Masalahnya bener gak kalau itu dijodohin? Gimana kalau alibi? Nah, tapi jujur ya F, Fulan, gue gak mau bikin lo makin pusing. Jangan dengerin si Emir ini, emang dia orangnya begitu. Lumir bukan ditenangin lo. Udah, pokoknya terlepas dari dia dijodohin atau bukan, yang anggapnya beneran dijodohin karena mungkin urusan orang tuanya dan dia gitu. Kalau kata Rimi Odiol, nikmatin aja sedihnya, nanti waktu yang nyembuhin. Lama-lama jadi muak. Dari bilang, tapi menurut gue dia udah diselamatkan dari sifat aslinya keluar pas nikah. Kalau kata Emir, cari tahu sampai ujung. Kalau menurut gue, kayaknya Mir, dia tuh udah gak ada tenaga lagi buat cari tahu. Orang-orang begitu tuh yang pertama kaget, terus shock. Udah kaget, shock lagi. Terus gak tahu mau ngapain, kayak lu, amit-amit lu tiba-tiba kehilangan orang tua lu dalam sehari. Lu bingung, masih lu kaget. Banyak teman-teman gue, ya ada lah orang-orang sister gue yang mungkin ditinggal orang tersayangnya mereka gara-gara kecelakaan, bukan karena sakit. Kalau sakit mungkin kayak ya mereka berusaha lebih prepare gitu, lebih ikhlas mempersiapkan keikhlasan mereka. Tapi orang yang ditinggal orang tersayang gara-gara kecelakaan, yang tiba-tiba aja, itu kayak gitu cuy, masih kaget banget men. Kalau kata Mika Angel, nikmatin sedihnya, abis itu move on. Toh tuh cowok gak mau berjuang buat kamu. Anak 2000-an nih, plotnya ternyata cewek itu hamil, jadi itu alasan dari cowok aja supaya cewek gak marah. Anggap aja begitu ya. Mungkin kamu akan jadi lebih ikhlas. Kalau menurut aku, semakin parah penyebabnya, semakin kamu harusnya lebih ikhlas. Harusnya ya. Karena apa ya, ini pandangan gue doang. Karena mungkin penyebabnya tuh yang bikin si orang yang kita benci ini jadi semakin terpuruk dianya itu, mungkin kita seneng kali dalam hati gitu sih. Coba lo bayangin, lo tiba-tiba ditinggal sama pacar lo, terus pacar lo udah ketemu cewek lain, ternyata sama cewek tersebut mantan lo ini diperes. Kan lo jadi kayak, emang enak lo. Kan masih perasaannya kayak gitu kan. Ya pokoknya kita semua doain yang terbaik buat lo, Fulan. Cepet move on, cari distraction untuk lo, cari hal-hal yang lo suka. Semoga itu bisa membantu lo untuk lebih lebih ikhlas dari mantan lo yang ya yang nggak mau perjuangin lo itu. Aduh.

0: Indonesia. Suara.
1: 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jam 22:53. Oh, udah 22:54 menit ternyata. Kembali bersama Beryl. Dan ini mungkin akan jadi talk terakhir Beryl di hari ini tentunya. Tapi aku tutup dengan bacain curhat tentunya. So, ladies and gentlemen, this is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Sebuah cerita dari Hernandez. A disclaimer, Hernandez ini setiap hari ceritanya selalu ada update ya. Gue bisa menilai kayak hidupnya dia tuh sangat dinamik. Sangat dinamis. Gue bacain aja langsung. Selamat malam Kakak Beryl dan pendengar sahabat suara. Aku Hernandez. Mau cerita tentang perjuangan aku mendapatkan seseorang yang aku kagumi dan aku cintai. Ini TikTok lah. Si itu ada notif-notif mulu. Padahal gue gak apa-ngapain. Gue dibilang ini, gue curhat lagi ya. Di TikTok gue dibilang inaktif. Gue dibilang non-interaktif. Padahal dari tadi gue teriak-teriakan mulu sama warga. Oke, mau cerita tentang perjuangan aku mendapatkan seorang yang aku kagumi dan aku cintai. Dengan pengalaman hidup yang aku jalani, cukup menguras pikiran, tenaga, dan usaha untuk menaklukkan hati seorang perempuan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekarang aku sadar bahwa cinta itu tak harus memiliki. Jadi gimana maksudnya? FWB gitu apa gimana? Tidak harus memiliki. Enggak sih sebenarnya. Hernandez kan cerita lo kan setiap hari itu kan pasti ada update yang kayak lo pernah disakitin orang. Abis itu lo deket sama dua cewek sekaligus. Gue apal cerita lo. Di tempat gym kan dideketin dua cewek. Nah, respect. Tapi santai aja sih Her. Gue menilai lo selalu lo selalu punya aktivitas untuk membuat lo stay sane. Ya dengan lo nge-gym itu kan cukup menyegarkan badan lo dan pikiran lo dong. Mudah-mudahan ya. Jadi cinta itu dibawa santai aja. Gak perlu buru-buru banget lah. Apalagi kayak kelihatannya lo masih punya fokus untuk hidup lo sendiri ya. Ada juga cerita dari 0896 sekian. Malam Bang Beryl, jangan sebut nama gue ya. Lo emang juga gak nyebutin nama lo sih. Okay. BTW dari minggu kemarin lagi kesel sedih juga. Saudara gue cewek, seumuran gue, dia kerja sambil lanjut S2. Kebetulan kantor dan kampusnya dekat rumah gue. Ortunya bilang dia mau numpang tidur di rumah gue. Katanya kasihan kalau pulang jam 12 terus, khawatir kenapa-napa. Dalam kurung rumah dia di Ciputat kerja dan kuliah di Jakpus. Oke, rumahnya di Ciputat, kerja dan kuliah di Jakpus kayak. Yang bikin gue kesel dan sedih, ortu gue langsung ngeiyain aja. Padahal gue inget banget dulu awal kuliah gue dibandingin sama dia, sampai diomongin depan keluarga dan saudara. Katanya gue manja, padahal gue PP Jakpus, Tangsel, naik ojol, MRT, naik TJ. Tapi kenapa sekarang dia dikasihanin? Sedangkan dulu gue dibilang manja. Wajar gak sih gue kesel bang? Kayak gak adil aja hidup. Wajar kok, wajar. Tapi lo sekarang lagi berantem sama sebuah statement yang bunyinya kayak gini. Namanya keluarga, pokoknya gimana pun kalau susah yang ngebantuin adalah keluarga. Nah lo lagi bertarung sama statement itu tuh. Tapi wajar banget perasaan lo gitu. Namanya juga orang ya, apalagi lo masih muda gitu, masih kerja, masih fit. Ya pikiran lo juga rajin banget untuk menyadari hal-hal yang ya lu otak lu tuh sensitif lah gitu pokoknya. Perasaan lu sensitif banget gitu. Jadi ya itu wajar, tapi lu sedang bertarung sama statement tersebut. Ya kan lu sering dengar dong kayak ya gimana pun kalau minta bantuan pasti kan keluarga. Gitu. Tuh kata Spice, belajar buat komunikasi untuk apa yang lu rasain. Coba pelan-pelan speak up tanpa emosi. Oh iya, lu udah coba ngomong belum sama ortu lu? Coba diomongin dulu ya. Tapi ya semoga orang tua lo bisa ngertiin lo. Tapi kayaknya gak mungkin juga kalau saudara lo ini diusir dari rumah. Kan gak mungkin ya. Coba semoga lo bisa berdamai. Tapi kayaknya ya gak mungkin bisa diusir juga. Dan Ya udah jalanin aja, semoga lu bisa berdamai sama keadaan itu ya. Semangat terus. Pokoknya jangan sampai, ingat lu tuan rumah, lu yang punya kamar, lu yang punya rumah, jangan sampai kebutuhan lu jadi kesampingkan gara-gara ada tamu ya, jatuhnya tamu gitu ya, walaupun masih keluarga. Good luck. Ada satu voice note lagi nih yang akan aku puter sebagai penutup di malam hari ini. Let's go.
2: Malam Beril.
0: Malam.
2: Udah tahu kan ini suara siapa?
0: Halo Tisha.
2: Gue mau sedikit cerita nih. Soal gue. Waktu itu kan gue pacaran sama teman kerja waktu di Bandung. Sebelum gue kesini ya, sebelum gue tinggal di Depok. Hal refleks yang paling sering gue lakuin, bukan dia tapi gue yang sering banget lakuin sesuatu buat dia, itu gue suka nyuciin panci magicomnya dia.
0: Wah.
2: Gitu, yang tempat masak masih itu loh.
0: Magicom.
2: Sering banget nyuciin itu buat dia. Apapun gue lakuin, sampai beliin dia menu makan, saking sayangnya gue sama dia. Apapun yang dia mau, apapun yang dia suka, gue beliin, gue kasih. Tapi sekarang, setelah gue sakit, setelah gue jauh, gue ditinggalin gitu aja. Katanya sih udah punya cewek baru, kata temen kerja. Tapi ya, gak tau lah. Kayak gitu sih. Gue pengen request dong. Pengen lagunya Gloria Jessica Terbelah Jadi Dua. Puterin ya, makasih Beril.
0: Eh Tis, kamu tuh masih sakit ya? Cepet sembuh ya Tis, pokoknya itu dulu deh fokus aku dan fokus sahabat suara lainnya sama kamu. Cepet sembuh dulu, semoga penyakitnya cepet diangkat. Karena ya memang udara lagi udara sedang tidak baik-baik aja. Kalau kata Spice, eleh-eleh teh, rajin bener neng. Iya sih, itu kerajinan sih, tapi ya semoga bisa sadar kalau hal-hal tersebut tidak perlu dilakukan. Semoga cepat sembuh perasaan dan fisiknya juga. Dan kalau kata Dari di TikTok, cowok zaman sekarang saya enaknya banget ya ninggalin cewek. Parah tuh cowok-cowok. Ih, parah malah ditinggal, kata Jianti. Kata Rimeo Diol, gak apa-apa teh, berarti dia udah nemu cewek lain yang nyuciin panci magicom dia. Jangan Don, maksud gitu. Eh ini udah ikhlas loh. Ya mungkin gak, harusnya gini. Gak apa-apa teh, berarti dia udah nemu cewek lain yang tangannya lebih cocok jadi tukang cuci panci magicom. Kamu udah, kamu mah duduk tenang aja orangnya ya. Teh, pokoknya bye-bye teh, sehat selalu lahir dan batin. Amin. Terima kasih sahabat suara yang udah cerita di malam hari ini. Buat lo yang udah ikutan topik, udah jam 23 lewat 2 menit, waktunya Beril pamit. Senang banget gue hari ini, buat lo yang masih jalan hati-hati. Sebelum kita tutup siaran malam hari ini, gue pengen ngajakin lo sejenak buat inget sama negara kita, bumi kita. Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan, imbas bencana karhutla saat ini telah menjangkiti lebih dari 283 ribu orang yang menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di berbagai wilayah terdampak. Bumi yang rusak dan napas saudara kita butuh kepedulian kita di hari ini, bukan esok hari, jadi benar-benar hari ini sahabat suara. Jaga kesehatan, jaga lingkungan. Kalau lo nemu postingan yang berhubungan sama karhutla, sama keserakahan manusia-manusia yang ada di Indonesia yang punya kepentingan sendiri, jangan lupa untuk tetap speak up, keep talking about it, and keep reposting it. Waktunya Beril pamit sahabat suara. Abis ini gue masih di TikTok mungkin, di TikTok iswara.network, gue masih live di sana untuk 1 menit saja. And it's time for me to say, mics off, hearts off.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih sih, gini.
2: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya?
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan? Kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 16.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 16 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Oh, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah
2: enggak ada.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah. Justru, kolaborasi lintas perbedaan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kayak Gen Z, yang sangat dekat dengan istilah circle, komunitas, fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Isuara.
0: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada. Lanjut.
2: Kowe krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: ini gimana kabarnya nih?
1: Baik, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan semua pada sehat ya.
1: Amin.
0: Ini kalau saya nih duduk di sini nih nggak kerasa, tahu-tahu udah hari Kamis ya kan?
1: Ya Allah.
2: Si deja vu noh dari hari Selasa udah begitu ngomongnya.
0: Ah?
2: Tapi kalau hari Kamis bener, nggak kerasa udah hari Kamis ya, pertengahan minggu ini bener.
0: Lo waktu Selasa?
2: Ya masih itu masih awal masih minggu
3: lama,
2: dong cuy.
3: Lo gak kerasanya dari mana?
0: Ya iya. Kan abis Senin tau-tau udah Selasa aja jadi gak kerasa begitu. Ya,
3: semuanya begitu.
0: Begitu.
2: Pantun dulu.
0: Maksudnya siapa yang pantun?
2: Ibu lah, si master pantun nih.
0: Wow, bisa tuh ngejebak temennya begitu.
2: Tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu.
0: Kalau udah penutupan tau-tau tebak-tebakan. Tau-tau kata-kata hari ini pagi-pagi udah disuruh pantun.
2: Sikat tuh.
0: Pantun ya.
2: Ini. Ada dong.
0: Iya.
2: Oke.
0: Naik bis sambil baca koran.
1: Cakep.
0: Enaknya ngemil kue cubit.
1: Artinya.
0: Hutan abis karena kebakaran.
1: Cakep.
0: Abis itu terbit kebun.